0: Di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kecita
12: kepada direktur mesti tidak menanggung setep.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
11: Tatak Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin nggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang, menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3, ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti jalannya berbagai informasi-informasi nasional dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 9 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Anda jangan kemana-mana, sebentar nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: ada lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Mau jadi apa begitu ya? Aduh, mau jadi apa? Mau jadi apa pagi ini? Ya sudahlah, selamat pagi untuk pendengar yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate Tabea Subaju. Selamat pagi, kabar Dokasa, apa kabar pendengar? Terima kasih untuk selalu memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai rekan untuk didengarkan. Di pagi hari ini matahari begitu sangat bersinar cerah ya. Dan mungkin untuk Anda yang pagi ini juga sudah melakukan beragam aktivitas ya, terpantau dari studionya Pro 1 memang agak lengang ya dibandingkan dengan tadi pagi yang penuh dengan kegembiraan dan ramai ya. Ada yang seneng, ada yang sedih, tapi itulah namanya juga sepak bola ya. Ini langsung angkat sepak bola karena memang ini yang sekarang sedang diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya ya. Jadi untuk yang tadi malam nonton bareng, termasuk juga untuk yang nobar dan debar, nonton bareng dan dengar bareng di RRI Ternate, terima kasih sudah memilih lokasi kegiatannya nobar di Piala Dunia untuk final itu di RRI Ternate ya. Terima kasih, karena banyak yang menggelar nobar juga ya, tapi kalau untuk RRI Ternate kan memang kita di pusat kota, terus juga ada hadiahnya juga tadi ya. Aduh, rame pokoknya ya. Dan selamat tentunya untuk Anda para pendukung Spanyol ya. Spanyol mendapatkan Piala Dunia juara 1 ya. Dan selamat juga untuk Argentina yang mendapatkan peringkat kedua ya. Ini kayak peringkat kelas gitu ya. Oke, tapi tentunya tetap semangat. Yang juara 3 berarti apa? Inggris ya. Top scorernya Mbappe ya. Oke lah, selamat lah ya. Kita sebagai penyuka bola dan juga suka mengikuti Piala Dunia pasti bersyukur semua berjalan dengan baik ya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga ya, kedepannya siapa tahu aja Indonesia bisa masuk ya ke Piala Dunia. Amin, amin dong ya. Baiklah, di pagi ini silakan untuk yang ingin bergabung bersama dengan kami, walaupun memang beberapa narasumber sudah kami kirimkan WhatsApp, bahkan saya itu WhatsApp dari kemarin sore udah bilang iya insya Allah ya, bilang gitu ya. Tapi ternyata pas ketika pagi ini masih centang satu, karena kebanyakan narasumber yang memang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini Argentina, ini mereka-mereka ini ya. Aduh, jadi kok jadi ketawanya gitu ya, karena beneran pendengar ya, nggak tahu kenapa handphonenya perlu dimatikan gitu kan, nggak usah lah ya. Ada beberapa memang teman-teman yang langsung menonaktifkan line telepon begitu, entah kenapa ya. Tapi ya itu yang akan kita ingat ya, itu yang akan menjadi momen tersendiri, namanya juga ajang 4 tahunan sekali ya dalam waktu kita begitu. Jadi seseruan aja, jangan sampai gara-gara berbeda pilihan Piala Dunia baku gara, akhirnya baku marah, terbaku mister, ampun. Ada yang begitu kah? I maksud medong saya terkenal turang kok, ini sampai dengan daging. Ya sudah, kita terima telepon ya pendengar, ada pendengar kita yang bergabung di line telepon untuk program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Portugal belum tidur lagi. Ini pasti baku gara nih, sampai ya, tidur.
1: Santai saja.
0: Saya, Pak Yasin, sehat-sehat Pak Yasin?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Hari Senin tuh banyak yang senang, tapi ada yang sedih, kata orang situ ke sana tuh. Termasuk itu, penyiar tadi ya, pagi nih.
1: Saja. Dan tong sedih itu Manchester United main strada.
0: Itu
1: yang tadi masalah.
0: Iya,
1: dan sedih yang di luar negeri sana.
0: Iya, itu kan ya misus. Dong susenang sudah.
1: Itu Manchester United saja.
0: Betul, itu juga sekarang iya. Memang tong ada bertanya-tanya lagi nih.
1: Iya, kumpulkan itu informasi kan ya. Di Maluku Utara atau Kota Ternate begitu.
0: Betul. Manchester United yang pindah ya.
1: Pindah. Karena okay. Ulah banyak orang yang lahir tangan ke bawah itu.
0: Begitu ya. Jadi keluhannya
1: okay,
0: itu.
1: Oke, saya sampaikan yang keluhan ini.
0: Saya.
1: Saya itu barangkali dinas Delha sama-sama itu menyurat ke kelurahan, yang beberapa kelurahan yang selalu buang sampah di Mangga Dua itu saja.
0: Oke, itu saja keluarnya.
1: Masih jalan terus ini.
0: Oh, masih sampai sekarang ya?
1: Aduh. Iya.
0: Padahal kalau
1: kedua tempat sampah di samping satu di samping di depan kan dealer Honda, terus satu di depan itu dealer Uling itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu selalu dari beberapa kelurahan tuh antar di sini, itu yang jadi masalah. Kalau boleh ada perintah dari kantor dari Kota Ternate bahwa di Mangga Dua sini ada tempat pembuangan sampah di semua kelurahan, yang mangkali boleh. Kan itu masing-masing ada kaisar semua, kok selalu antar di sini, ini yang jadi masalah.
0: Iya tuh, bikin apa pembuangan
1: sampah? Itu harus ada himbauan dari pertama dan kelurahan.
0: Betul, yang harus jawab tuh orangnya.
1: Kalau itu tindakan itu dilanjutkan atau dijalankan, berarti ada kurang begitu kapal dari masyarakat itu.
0: Betul, betul.
1: Jadi mohon Dinas LH dengan pertama tindak lanjutnya bagaimana supaya berhenti sudah antar di Mangga Dua, Kak.
0: Iya, betul.
1: Oke, sementara begitu.
0: Saya. Oke,
1: Tuan Catat. Portugal tetap santai saja.
0: Ya, metung santai suka lama kok. Saya Pak Yasim. Oke, makasih ya Pak Yasim di Mangga Dua dari Portugal mengucapkan selamat katanya untuk Spanyol. Oke, dan keluhannya masih sama terkait dengan kebersihan ya. Ini tempat sampah. Jadi memang kalau DLH kan sudah turun langsung. Jadi kita memang harus ke lurahnya ya Pak Yasim. Jadi nanti hari apa ya? Saya udah programkan juga tuh. Karena beberapa laporan dari pendengar seperti yang terjadi di Gambesi itu kan kita sudah turun langsung, sudah dikirimkan juga WhatsApp-nya sama Pak Kadisnya ya, namun belum ditanggapi dan sudah disampaikan ke teman-teman reporter untuk bisa meng-follow up ya. Jadi dikejar tuh ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Kalau di Gambesi itu kan yang disampaikan sama Bang Irsandi ya. Ya nggak sih namanya kalau nggak salah tuh ada catatannya ya. Oke, itu waktu pas penyiarnya Mbak Titi itu kan sudah dicatat dan sudah menyampaikan. Bahkan kami dari tim Halo RR itu sudah turun langsung ke lokasi yaitu di seputaran Gambesi sana ya. Itu ada para petani kangkung ya di sepanjang Gambesi itu, mungkin yang pernah ke lokasi bumi perkemahan di Gambesi. Itu kan kalau Sadiki itu dorang ada tanam tuh pohon kangkung ya, tanaman kangkung. Nah, di situ tempat ininya ya. Saya lupa namanya. Tanggul penahan ombaknya itu sudah ambruk ya, bahkan udah aduh, dan di sana juga sampahnya banyak ya, sampah banyak sekali di situ ya, berserakan. Jadi mungkin kami kemarin langsung foto dan kirimkan juga gitu, jadi double ya, mudah-mudahan bisa dijawab sama dua dinas nih, DLH dan juga dinas PUPR begitu untuk untuk tanggulnya. Tapi juga tadi pas koordinasi sama teman di reporter RRI Ternate ya, Bang Jaki ketua tim pemberitaan juga menyampaikan itu bisa juga tuh disampaikan ke pihak dari irigasi, karena ada yang sebelah sananya lagi itu memang berhubungan langsung sama irigasi. Oke, jadi balai wilayah itu ya, jadi udah disampaikan juga karena memang yang dibutuhkan juga foto. Jadi kita sudah turun langsung, video yang kita rekam juga sudah disampaikan langsung, mudah-mudahan bisa nanti ditanggapi langsung juga oleh pihak-pihak terkait untuk menjawab keluhan masyarakat yang ada di Kelurahan Gambesi Pantai ya, berarti Gambesi Pantai itu nyebutnya ya di seputaran situ ya. Oke, jadi untuk para petani kangkung, aduh di situ tuh seger banget pendengar ya. Jadi ketika kita lihat cuacanya cerah, lihat ke laut tuh, laut menghadap ke sana di Tidore tuh, di Maitara, di Pesisir Mahera tuh, kayak lukisan, betul bersih dan bagus ya. Nah, tapi Kadara ini yang banyak sampah, terus juga tanggulnya udah bobrok ya, udah ambruk begitu. Nah, jadi mudah-mudahan pihak-pihak terkait bisa menjawab. Lalu juga keluhan dari salah satu masyarakat kita di Gambesi juga terkait dengan rumah sakit ya. Jadi klinik yang dahulunya di Taman Nukila itu kan dipindahkan ya ke ke lokasi yang ex Puskesmas Gambesi ya. Nah, yang ex Puskesmas Gambesi ini pindah ke Puskesmas Sasa, tapi namanya tetap ya Puskesmas Gambesi. Makanya pas dilihat ini kan bukannya Sasa, karena dia itu deket sama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Jadi lorongnya jalan itu sama. Jadi kalau Umu itu Kadara ya, naik dikit. Kalau Puskesmas Gambesi itu dia belok ke kiri. Sedikit deket apa sekolah apa gitu, SMA apa. Bahkan mereka tuh satu pagar, sampai saya kira tuh ini sama-sama sekolahnya. Ternyata beda ya. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat yang di Kelurahan Gambesi ketika mereka berobat untuk faskes yang pertamanya di kelurahan atau di Puskesmas Gambesi itu dia harus ke yang di Sasa begitu ya. Nah, klinik yang dipindahkan dari Nukila itu ke ex puskesmas Gambesi ternyata tidak beroperasi. Ketika kami ke sana juga tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan ya. Ada satu plang di situ disebutkan bahwa itu sudah menjadi praktek salah satu dokter. Namun gak ada juga gitu dokter yang prakteknya ya. Jadi sudah dikirimkan videonya, sudah juga kami catat ya apa yang menjadi keluhannya, sudah diteruskan juga ke Kadis Kesehatan Kota Ternate ya. Selamat pagi untuk Ibu Fathia Suma, mudah-mudahan bisa mendengarkan, dan kami izin Ibu sudah mengirimkan

0: di sana kayaknya di Tidore.
1: Iya, karena ponakan dengan kakakku ngomong dekat radio toh.
0: Oh saya, iya.
1: Agak sedikit rame.
0: Iya doh. Tadi dong ada nonton bareng dan dengar bareng di sini, Pak.
1: Iya, saya juga dengar di RRI, jadi iya. Juga dengar di radio juga.
0: Saya. Okay.
1: Kalau walaupun saya tidak fans siapa-siapa, tapi kalau apa nama, kalau pencinta bola Piala Dunia begitu kan, setiap tahun setiap Piala Dunia kan saya selalu dengar RRI.
0: Alhamdulillah
1: karena,
0: ya.
1: Karena RRI kan pendengar setia saya.
0: Oke, okay, masya Allah. Iya.
1: Tapi mama siapa?
0: Ya.
1: Eko Andi Alfaris sudah kecewa itu.
0: Mama Indah dang.
1: Sudah kecewa itu.
0: Ini kayaknya HP-nya langsung teraktif. Kalau terdem itu so WhatsApp sudah ini.
1: Tapi begitu sudah namanya main bola itu kan. Kalah menang harus terima.
0: Itu terada Bung Din.
1: Jangan terlalu baku gara sampai jadi terlalu
0: senang
1: itu jangan.
0: Betul sekali.
1: Tidak boleh itu. Itu Masya. Kan dari luar negeri saja yang penting kita jaga kita punya pemain-pemain United.
0: Betul. Ini mudah-mudahan
1: kita berdoa supaya mereka menang.
0: Amin ya. Oke.
1: Okay, tapi ini saya mau sampaikan lagi.
0: Ya silakan.
1: Saya mau sampaikan, saya ini kan bukan apa nama, bukan warga Mangga Dua, tapi kita kan warga Indonesia kan kita harus saling mendukung.
0: Iya betul.
1: Ya kan, apalagi masyarakat Utara. Tapi kita ini kan warga Mangga Dua, Ternate Mangga Dua, tapi jangan buang-buang sampah begitu. Dia yang Ternate Mangga Dua itu kan bukan tempat sampah. Jadi harus kalau buang sampah itu, tapi saya bilang di Bung Romi itu buang sampah pada tempatnya supaya jangan terjadi banjir.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din di Toa Tidore ya, yang katanya sudah mendengarkan ya langsung. Jadi debar itu dengar bareng ya. Jadi nobar nonton bareng dan debar dengar bareng. Okay. Makasih Bung Din. Kemarin katanya selama Piala Dunia itu mendengarkan lewat Pro 1 ya, ajang Piala Dunia atau bola gembiranya. Baiklah. Kita ke line telepon lagi, pendengar sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kong suak begitu?
2: Indah begitu.
0: Iya, kayak suak sekali.
2: Iya.
0: Sampai tong
2: Indah posisi.
0: Iya, sampai tong kira Mama Indah tuh soak tuh.
2: Iya.
0: Aduh. Iya. Tadi Bung Tahir nonton bareng atau di rumah saja Mbak Uni?
2: Iya, di rumah saja.
0: Di rumah saja nontonnya ya.
2: Iya, kebetulan. Kebetulan mengikuti apa ada di sana.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah. Betul. Iya.
2: Sekarang jadi ikut apa?
0: Oh saya mantap deh. Oke, Bung.
2: Nanti
0: saya.
2: Nanti apa nih? Kan di sana Argen ke Sukala. Di sini saya itu kan banyak di Argen.
0: Oh begitu.
2: Orang bilang apa sudah? Hari kamu tuh dong masih pikiran belum tenang tuh. Dong pikiran belum tenang dengan dong punya film. Sekarang Argen Sukala susun saya gitu.
0: Oh begitu.
2: Apa? Dikasihnya
0: pulang
2: dah. Kita
0: usah
2: kemarin
0: dah. Oh iya. Ya. Oh, oke, okay, baiklah. Iya. Bung Tahir yang di itu masih tetap ya belum terpasang ya?
2: Iya, belum terpasang.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Jalan yang kemarin sudah kerja itu ya sudah berapa bulan? Mungkin belum di aspal, mungkin tuh berapa bulan.
0: Belum di aspal.
2: Pakai jembatan itu kan. Iya. Yeah. Lama itu. Kalau boleh di perlu di tempat perhatikan tekan selama kan gitu.
0: Iya, selama ya. Sekali tuh.
2: Iya.
0: Oke, baiklah nanti kami coba sampaikan ya. Iya.
2: Terima kasih.
0: Saya.
2: Terima kasih.
0: Amin, insyaallah. Makasih untuk Bung Taher yang ada di Susu.

0: Pupu, makasih doanya, mudah-mudahan Bung Taher beserta keluarga juga semoga sehat selalu ya, sehingga bisa terus beraktivitas nih di Halmahera Barat ya. Halmahera Barat. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Bung Taher ya, sudah selalu bergabung dan atas kepercayaannya juga melalui kami. Kami segera ya. Ini kalau misalnya kita sudah WhatsApp begitu, dan Katim Pemberitaan juga Bung Zaki ya, itu sudah telepon bahkan ya, tapi enggak dijawab juga begitu. Mungkin memang harus ke sana kayaknya nih ya. Apa namanya? Doorstop ya langsung kayaknya nih. Tapi terima kasih untuk Bung Taher sudah bergabung. Namun memang kalau keluhannya Bung Taher kan itu jalan ya. Ternyata kalau untuk jalan kan sudah diperbaiki, tinggal di aspal begitu ya. Jadi dong sok ukur-ukur kata. Tapi DP jalan, DP jembatan ini nih yang DP pegangan jembatan. Jadi kalau misalnya di situ tuh kan banyak juga, tidak hanya para pengguna kendaraan roda 2-4 ya, 2 dan 4, tapi juga banyak yang pejalan kaki begitu. Kan kalau berjalan itu kan pasti pegangan juga ya di jembatan itu. Nah, itu yang bikin dorang apa merasa kalau boleh secepatnya begitu untuk meminimalisir dan mencegah. Kita gak pernah tahu ya, namanya di jalan tuh ada sesuatu kan ya pendengar. Oke, baiklah untuk Bung Taher, terima kasih. Tadi Bung Din di Toa Tidore juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Yasim, bahwa kalau boleh tuh buang sampah ya di tempat atau di kelurahan masing-masing begitu ya. Ada waktu itu juga pernah karena yang di Bastiong ya waktu itu kan ada tempat sampah di situ pendengar. Nah, dong pasti you karena banyak yang buang sampah dari kelurahan lain katanya. Akhirnya dong bongkar. Setelah bongkar, dong bingung lagi mau buang sampah di mana karena udah dibongkar nih. Terus sampai dong tuh bergabung di program Halo RD nanyain, ini kalau tuh mau apa minta lagi tempat sampah ke siapa gitu ya. Jadi kan akhirnya ini kan apa namanya dilematis juga ya. Akhirnya waktu itu tim Halo RD juga kesana di Kayu Merah itu ke lurahnya juga ya. Jadi waktu itu kan disampaikan bahwa akhirnya nanti nunggu anggaran ya dari ini, tapi ternyata ada masyarakat yang peduli terhadap itu, akhirnya dia bikin sendiri swadaya masyarakat akhirnya. Nah, memang tadi yang disampaikan juga sama Bung Taher sama Bung Din juga ya, kesadaran, kembali ke kesadaran kita sebagai masyarakat begitu untuk menjaga kebersihan masyarakat. Pemerintah juga sudah semaksimal mungkin ya. Saya juga mengucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate itu Pak Muhdi ya. Jadi beliau itu sangat responsif ya, ketika kami menyampaikan keluhan dari masyarakat itu langsung ditanggapi, termasuk juga keluhannya Pak Yasim di Mangga Dua yang menceritakan atau mengirim foto ya tentang Kalimati yang ada di Kayu Merah lagi di Mangga Dua ya, itu kan full katanya ya, oh banyak sampahnya. Itu di jam 9:30 kami punya program oleh RRI, di jam 11:30 ya itu langsung beliau mengarahkan timnya untuk eksekusi, langsung dibersihin di situ ya. Nah, tinggal keluhannya yang tentang tempat sampah ya Pak Yasim, karena kalau di LH itu kan udah menyampaikan, sudah disampaikan ke lurah dan camat. Camat dan juga lurahnya, jadi lurahnya Lurah Mangga Dua nih, dari Camat Ternate Selatan juga kami sudah kirimkan foto, sudah kirimkan juga WhatsApp ya. Tapi Centang Dua sih, cuman gak dibales juga gitu ya. Jadi mesti kayak ini, kata Bang Jaki sebagai ketua tim pemberitaan, katanya nanti mesti langsung aja gitu ke Pasekdanya. Ya sudahlah ya, tapi itulah yang apa namanya yang ingin kami sampaikan, bukan bermaksud untuk apa, karena memang ini fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita, itu keluhan-keluhan yang memang betul-betul terjadi adanya begitu. Karena kan siapa sih mau tinggal di tempat yang kotor begitu ya, pasti kita semua berharap kelurahan kita bersih, tempat lingkungan hidup kita di sekitar kita tuh bersih. Dan mudah-mudahan ini bisa kita saling menjaganya ya pendengar, terkait dengan kebersihan begitu. Baik, nah yang di seputaran Sasa juga ada yang mengirimkan WhatsApp ke kami ya, itu terkait dengan pasar Sasa. Katanya gimana sih pasar Sasanya sepi, karena akhirnya masyarakat di sana itu harus berjibaku ke Bastiong, Kautarada, katanya di pasar Bahari Berkesan. Di Sasa ada yang jual tapi hanya jualan pisang deng, apa nih, barito ya, tidak lengkap dan bahkan sepi di situ. Nah, itu bagaimana nasibnya? Dan itu juga untuk ini ya, aduan masyarakat ini kami sudah pernah ke sana juga, pendengar. Sudah lihat langsung. Nanti saya akan teruskan juga ke kadisnya ya, kadis pasar. Baik, di WhatsApp juga tunggu ya. Ada juga yang nah ini. Oke, untuk Pro 1 satu WhatsApp juga, tunggu ya. Oke. Ini ada masyarakat kita yang WhatsApp juga ini, bahkan kirimkan foto ya. Jadi katanya Alman ya, ini Alman katanya, sangat disayangkan terbengkalai toilet di Taman Toboko. Ah, ini Alman suka nongki di situ kayaknya nih ya, di Taman Toboko. Ih, saya baru tahu kalau di Taman Toboko tuh ada ini, justru ada apa namanya, ada toiletnya. Emang ada ya? Baru tahu loh ternyata ada toiletnya di situ ya. Oh iya ada ya, karena kan yang setahunya saya gitu di Landmark itu ada di bagian kiri apa kanan ya, nah situlah ya, pokoknya ada. Tapi kalau untuk di Toboko baru tahu kalau ada, oh, ternyata ada ya. Jadi katanya sangat disayangkan terbengkalai toilet di Taman Toboko, itu sudah sekitar 6 tahun terbengkalai. Oke, baiklah, nanti kita teruskan ya fotonya. Makasih nih langsung di foto Bang Alman ya. Oke, toilet di Toboko. Oke, di pantai itu yang apa namanya, ada bacaan Kota Ternate ya. Oke, baiklah. Makasih Alman sudah WhatsApp ke sini. Nanti kami coba akan teruskan ke pihak yang berkompeten untuk menjawab keluhan dari masyarakat ya. Oke, baiklah. Memang kalau membangun sesuatu itu kayaknya kalau ada anggarannya gampang ya, pendengar. Yang susah itu menjaganya. Begitu fasilitas umum di Kota Ternate itu kan banyak dibangun. Bagus gitu, bersih ya, tapi lama-lama karena menjaganya, termasuk juga parkiran di seputaran Bahari Berkesan. Ini kan sudah ada lagi, sudah mulai lagi yang suka parkir di situ, dan yang parkir itu siapa? Masyarakatnya gitu ya. Jadi ada masyarakat-masyarakat tertentu yang dong bilang tuh apa pahe begitu ya. Jadi ada lah ya oknum-oknum yang ternyata gak mau denger gitu kan, pemerintah udah nyiapin parkiran yang bagus begitu, nanti aman motornya, nyari yang dilarang. Akhirnya nanti pas diangkut sama lantas marah gitu kan ya. Padahal kita introspeksi juga, apakah kita sudah mentaati peraturan yang diterapkan. Nah, sebagai masyarakat yang baik harusnya kita mentaati ya, pendengar. Jadi kalau memang ada tempat parkir yang sudah disiapkan ya di situ begitu. Nah, sekarang ini masih terus dijaga tentunya sama Perhubungan, sama Dinas Pasar juga terlihat sekali keduanya sangat berkomitmen untuk menjaga parkiran yang ada di seputaran pasar Bahari Berkesan begitu. Karena kan sekarang udah kelihatan ya, pendengar, ketika kita lewat situ dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, kita lebih seger gitu kan, lebih seger, lebih enak gitu lewat ke pasar. Ibu-ibu juga pasti dong pas belanja juga, yuk betul lagi, kalau begini tuh tong jadi tara pusing dong parkirnya gitu kan, ada tempatnya. Terus gak juga harus berdesak-desakan di jualannya di depan. Weh, kalau yang kemarin kan agak semerawut, nah sekarang udah rapi ya. Jadi kita nyalah ya, pendengar, yang sama-sama menjaga supaya semua itu tetap baik-baik saja ya. Dan mudah-mudahan yang suka pahe-pahe nih, pemerintah sok kasih aturan nih, mau lawang lagi, aduh semoga tar begitu lagi ya, hilangkanlah itu. So 2026 nih harus tertib ya, apalagi untuk kebersihan begitu, pendengar. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap semangat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, juga keindahan Kota Ternate. Baiklah pendengar, sudah ya semuanya dibahas. Untuk yang sudah mengirimkan melalui kami, terima kasih. Sudah kirim lengkap dengan foto juga, terima kasih. Akan langsung kami teruskan ke pihak terkait. Namun mohon maaf mungkin karena kesibukan ya, para pihak-pihak terkait yang harus menjawab pertanyaan dari pendengar ini belum bisa menjawabnya, atau mungkin lagi cek-cek ada anggaran yang terada nih, mungkin begitu ya. Jadi sabar ya. ya. Tapi tentu kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan apa yang menjadi hak kita pendengar, apa yang menjadi hak dari masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas publik yang nyaman di Kota Ternate ya, dan juga di Maluku Utara. Baik, terima kasih telah mendengarkan ya untuk program Halo RRI. Anda bisa ikuti di hari Rabu, hari Jumat, hari Senin, Senin, Rabu, Jumat di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Sampai jumpa di edisi lainnya. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat pagi jelang siang dan tetap semangat. Selagi selamat untuk Spanyol yang jadi juara dunia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Segala yang Dihisap Langit, karya Pinto Anugrah. Dilihat dari novel Segala yang Dihisap Langit, novel ini masuk dalam kategori novel sejarah. Diceritakan mengenai adat istiadat yang melekat pada keluarga bangsawan Minangkabau atau yang disebut Rangkayo dalam buku tersebut. Selain itu terdapat pula cerita mengenai zaman yang berubah, yang awalnya sebuah kejayaan para bangsawan Minangkabau yang hidup dengan balutan emas. Kemudian zaman itu menurun dan akhirnya menuju zaman kekuasaan gerakan Padri di Sumatera Barat. Novel Segala yang Dihisap Langit adalah novel yang ditulis oleh Pinto Anugrah, menceritakan tentang seorang bernama Rabia. Ia adalah seorang perempuan pemberani yang ingin membawa perubahan bagi budaya Minangkabau yang sudah mendarah daging dalam keluarganya. Rabia ingin membuktikan bahwa tidak semua garis keturunan bangsawan berakhir pada generasi ketujuh. Dia melakukan segala cara demi memperoleh keturunan. Bahkan dia sampai rela menjadi istri kelima agar mendapat anak perempuan. Mampukah Rabia membuktikan bahwa mitos ini salah? Rabia ingin mematahkan mitos yang beredar selama ini bahwa garis keturunan keluarga bangsawan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan demi mendapatkan anak perempuan pembawa nama keluarga, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Tidak disangka penghalang utama Rabia justru kakak kesayangannya, Magek. Setelah bergabung dengan kaum Padri dari utara, Magek justru mengacungkan pedang ke arah Rubia, siap menghancurkan semua yang dimilikinya, harta, adat, keluarga, dan masa lalu. Segala yang Dihisap Langit, sebuah novel tentang pergulatan manusia di tengah ombak perubahan zaman. Tidak ada yang tahu ujung jalan yang kita pilih, tidak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang harus kita buat, semua demi bertahan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tadi ada ikuti ada Halo RRI ya, sudah bersama Sisi menemani Anda di hari Senin 20 Juli 2026. Saya kembali melanjutkan Ternate pagi ini hingga nanti di jam 11 siang ya. Gimana suasana Anda yang sudah bergeluti dengan begitu banyak aktivitas di tempat kerja Anda masing-masing? Kita berharap hari Senin ini semuanya apa yang sudah direncanakan nanti juga akan selesai, semuanya terkait dengan aktivitas semua berjalan sesuai yang Anda harapkan. Begitu ya. Karena kalau memang aturannya harus hari ini tuntas semua pekerjaannya, ya harus juga sebenarnya ya, karena di awal pekan jadi begitu banyak aktivitas yang sudah menanti Anda setelah kemarin Anda menikmati libur selama 2 hari. Sudah pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita bagi lagi informasi untuk Anda.

Pendengar Pemprov Maluku Utara, ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbampol mulai mematangkan bagaimana persiapan pendidikan dan pelatihan diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti dikatakan Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbampol Provinsi Maluku Utara Bayu Naru Putro, bahwa pelaksanaan diklat dijadwalkan ini nanti dimulai pada Rabu, tepatnya 29 Juli mendatang di Ibu Kota Provinsi, Sopivi ya. Nah, menurutnya kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter kedisiplinan, ketangguhan fisik, serta mental pada para peserta yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di tingkat provinsi. Nah, sebanyak 32 putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan. Mereka merupakan pelajar yang telah lolos melalui serangkaian seleksi ketat di tingkat daerah, meliputi aspek ketahanan fisik, terus juga wawasan kebangsaan, kepribadian, serta kemampuan kepemimpinan. Nah, diklat akan berlangsung selama 20 hari ya, selama masa karantina, para calon paskibraka tidak hanya mendapatkan pelatihan baris berbaris dan tata upacara pengibaran bendera, tetapi juga yaitu pembekalan mengenai ideologi Pancasila, terus juga wawasan kebangsaan, kepemimpinan, serta nilai-nilai cinta tanah air. Nah, untuk menjamin bagaimana kualitas pelatihannya, Kesbampol Maluku Utara juga menggandeng sejumlah institusi sebagai pelatih dan instruktur, yakni dari Kepolisian Daerah atau Polda Maluku Utara, terus juga ada Komando Riset Militer Korem 152 Babula, dan juga nanti ada Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI Maluku Utara. Kolaborasi lintas instansi tersebut juga pendengar diharapkan mampu yaitu membentuk karakter, memperkuat jiwa korsa, meningkatkan disiplin serta mempersiapkan fisik dan mental peserta agar siap menjalankan tugas pada upacara pengibaran bendera, penurunan bendera merah putih 17 pengibaran dan penurunan ya 17 Agustus 2026. Jadi nanti Pemprov Maluku Utara berharap para calon paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dengan baik saat upacara kenegaraannya, tetapi juga tumbuh menjadi generasi muda yang berintegritas, berkarakter, berjiwa nasionalis, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, yaitu di Maluku Utara. Itu dia ya, informasi untuk Anda pendengar, ada sekitar 32 putra-putri terbaik Maluku Utara yang nanti siap digembleng jadi Paskibraka Provinsi 2026.

kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ini lagu dari Mario Geglau dengan Pulanglah. Ntar saya pulang. Belum waktunya ya. Kita masih punya informasi juga lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi menjelang siang Anda. Cuacanya sangat terik sekali di luar ya. Diiringi dengan angin yang sepoi-sepoi. Oke, ini kemarin kan udah agak teduh ya, sekarang udah jadi kencang lagi nih anginnya. Nah, saya coba melirik sebentar. Kita lihat informasi kalau dibilang kesehatan ya masuk juga sebenarnya. Ini soal jantung nih ya. Ada yang mengatakan kalau kita makan coklat itu katanya ini bisa menjaga jantung kita. Apakah benar begitu ya? Oke, tadi kan sudah ada informasi-informasi daerah dan nasional. Saya melirik dulu ke informasi kesehatan ya untuk Anda yang keseharian selalu memperhatikan yang namanya kondisi kesehatan kita juga salah satunya. Nah, pendengar, ini sepertinya coklat disebut-sebut baik untuk kesehatan jantung. Namun benarkah coklat memang memiliki manfaat tersebut? Coba kita lihat. Sejumlah penelitian menemukan hubungan antara konsumsi coklat, terutama coklat hitam, dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Begitu. Namun temuan ini bukan lantas membuat Anda bebas makan coklat begitu ya sebanyak mungkin supaya jantung jadi sehat. Coba kita bagi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat coklat untuk kesehatan jantung. Nah, coklat ini berasal dari kakao yang mengandung senyawa alami bernama flavanol ya. Menurut American Heart Association, flavanol ini merupakan antioksidan yang membantu yaitu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Beberapa penelitian juga pendengar menunjukkan flavanol ini dapat membantu tubuh memproduksi lebih banyak nitric oxide yaitu zat yang membuat pembuluh darah lebih rileks sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, efek inilah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, berkurangnya kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat serta menurunkan risiko pembentukan bekuan darah. Jadi sejumlah studi bahkan menemukan bahwa orang yang rajin mengkonsumsi kakao ataupun coklat cenderung memiliki risiko penyakit kardiovaskuler katanya lebih rendah loh ya. Nah, tinjauan ilmiah yang dibahas juga menyebutkan hasil penelitian pada lansia di Belanda menemukan konsumsi kakao berhubungan dengan tekanan darah yang lebih rendah dan angka kematian akibat penyakit jantung yang lebih kecil. Studi lain di Italia juga menemukan coklat ini berkaitan dengan penurunan risiko serangan jantung. Meski demikian, para ahli peneliti menegaskan bahwa temuan tersebut masih berupa hubungan, bukan bukti sebab akibat langsung ya. Jadi yang perlu digarisbawahi pendengar, pakar dari American Heart Association menyebutkan bukti manfaat derak coconut ataupun coklat hitam untuk kesehatan jantung saat ini masih terbatas ya. Salah satu alasannya jumlah flavanol yang digunakan dalam penelitian seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan flavanol pada coklat yang dijual di pasaran. Artinya di sini manfaat terlihat di penelitian belum tentu bisa diperoleh hanya dengan makan coklat sehari-hari begitu ya. Meski begitu bukan berarti drug coconut ini sama sekali tidak, maksudnya drug coklatnya tidak bermanfaat. Sejumlah penelitian tetap menunjukkan potensi efek positif dari flavanol terhadap kesehatan pembuluh darah, tekanan darah, dan risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi sebenarnya ada ya cara memilih coklat yang lebih sehat. Tidak semua coklat dijual di pasaran memiliki kandungan kakao dan nutrisi yang sama. Jika ingin memperoleh potensi manfaat flavanol bagi kesehatan jantung, coba Anda perhatikan cara memilih coklat tersebut ya. Pilih kandungan kakao minimal ada sekitar 70%. Jadi semakin tinggi presentasi kakaonya, umumnya semakin banyak flavanol yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, drug coklat ini kandungannya kakao 70 hingga 85% lebih disarankan dibandingkan coklat dengan kandungan kakao yang rendah. Itu dia ya. Terus Anda harus memperhatikan kadar gulanya. Coklat susu biasanya mengandung kakao lebih sedikit dan tambahan gula lebih tinggi. Jadi jika ingin menikmati coklat dengan pilihan yang lebih baik, nah Anda bisa cek label gizi dan pilih produk dengan gula yang lebih rendah. Begitu. Selain itu, white
coklat tidak mengandung padatan kakao sehingga hampir tidak memiliki flavanol yang menjadi sumber manfaat kesehatan pada drug coklat ini ya. Selain itu, coklat putih ataupun milk coklat mengandung tinggi gula yang tentu pilihan terbaik jika tujuannya mendapatkan manfaat flavanol dari kakao ini. Nah, jadi drug coklat tetap tergolong makanan tinggi kalori dan mengandung lemak. Dalam satu batang ukuran standar dengan kandungan kakao 70-85%, ini pendengar biasanya terdapat sekitar 600 kalori. Karena itu Anda perlu mengkonsumsi secukupnya saja ya, supaya tidak memicu kenaikan berat badan dan justru dapat meningkatkan risiko dari penyakit jantung. Itu dia sedikit penjelasan mengenai bagaimana manfaat coklat hitam untuk kesehatan jantung Anda.

Pendengar, Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umrah ini sebesar 22,5% ya pada awal musim umrah 1448 Hijriah. Nah, sebanyak 931.500 jemaah memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi, yaitu dengan menggunakan visa umrah pada periode 15 Zulhijjah hingga akhir Muharram. Data tersebut diungkapkan Kementerian Haji dan Umrah saat bersama program pengalaman jemaah, dan lebih dari 1,27 juta jemaah dari luar negeri tiba di Arab Saudi selama periode yang sama. Nah, pendengar, peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sektor umrah yang menjadi bagian dari tujuan visi 2030 dan program pengalaman jemaah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan capaian tersebut ini mencerminkan dukungan berkelanjutan dari kepemimpinan kerajaan dalam melayani jemaah. Nah, selain itu juga peningkatan tersebut juga didukung integrasi antara lembaga pemerintah serta pengembangan layanan digital dan operasional. Nah, pengembangan layanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengalaman jemaah dan pengunjung umrah yang mulai dari perencanaan perjalanan hingga juga keberangkatan. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, ada sekitar 75% jemaah umrah dari luar negeri memasuki kerajaan melalui jalur udara ataupun bandara, sementara 25% lainnya datang melalui jalur darat dan laut. Pakistan ini menjadi negara dengan jumlah jemaah umrah terbanyak, yakni sekitar 200 ribu orang. Indonesia menempati posisi kedua dengan sekitar 170 ribu jemaah. Nah, disusul di bawahnya ada Irak dengan sekitar 130 ribu jemaah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menyatakan akan terus meningkatkan bagaimana layanan digital dan operasional, termasuk memperluas yang namanya akses layanan serta peningkatan efisiensi operasional. Jadi upaya tersebut dilakukan untuk memberikan perjalanan umrah yang lebih lancar dan juga berkualitas. Sebelumnya, pendengar, Arab Saudi sudah mencatat lebih dari 11,2 juta jemaah melaksanakan ibadah umrah pada kuartal keempat di tahun kemarin, 2025. Data yang dirilis Otoritas Umum Statistik Arab Saudi atau GASTAP ini menunjukkan jumlah jemaah umrah pada periode tersebut mencapai sekitar 11.291.326 orang. Nah, dari jumlah tersebut ada sebanyak 5.701.525 jemaah berasal dari luar Arab Saudi, sedangkan 5.589.801 lainnya ini merupakan jemaah domestik. Kalau berdasarkan jenis kelamin, ada sebanyak 6,4 juta jemaah atau sekitaran 56,8% ini merupakan laki-laki. Sementara jemaah perempuan yaitu mencapai 4,9 juta atau setara dengan 43,2% di antara jemaah domestik. Nah, pendengar, informasi melalui portal rri.co.id, jadi jemaah perempuan mendominasi kedatangan internasional dengan porsi mencapai 53% dari total jemaah umrah luar negeri.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Fabi Asir dengan Aku Berjanji. Kita sudah tepat di jam 11 siang, pendengar, dan sebentar nanti saya akan pamit ya untuk perjumpaan kita di hari ini, hari Senin 20 Juli 2020. Tapi sebelum saya pamit, satu informasi lagi ya dari informasi apa yang perlu saya bagi ya. Kesehatan mungkin boleh ya. Ini terkait dengan makan siang. Kan menjelang nanti sebentar di jam 12 Anda harus mengisi perut lagi kan untuk menunjang Anda beraktivitas kembali menjelang sore. Kalau yang namanya lambung ini tentu saja pendengar berperan penting loh ya dalam mencerna makanan sebelum nutrisinya diserap oleh yang namanya tubuh kita. Namun tanpa disadari ada sebenarnya sejumlah kebiasaan makan yang merusak lambung dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan pencernaan jika terus dilakukan. Nah, kebiasaan tersebut berpotensi memicu yang namanya sakit maag, asam lambung naik atau GERD, radang lambung, gastritis hingga tugak lambung. Nah, agar kesehatan lambung tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan makan yang sebaiknya mulai Anda hindari begitu ya. Salah satunya sering melewatkan yang namanya waktu makan, itu dia. Jadi saya ingatkan kembali, jangan sampai Anda lewatkan makan siang ya. Menurut Mission Carlson Hospital, salah satu kebiasaan makan yang dapat merusak lambung adalah sering melewatkan waktu makan. Banyak orang sengaja melewatkan sarapan ataupun menunda makan karena kesibukannya. Padahal lambung tetap memproduksi yang namanya asam meski tidak ada makanan yang masuk begitu. Jadi akibatnya dinding lambung dapat mengalami iritasi sehingga memicu rasa perih ataupun nyeri. Makan secara teratur tentu saja membantu menjaga produksi asam lambung tetap seimbang sehingga sistem pencernaan juga dapat bekerja lebih optimal begitu ya. Jadi di saat waktu makan Anda harus makan, jangan sampai melewatkan yang namanya jam makan Anda. Begitu juga makan dalam porsi yang berlebihan. Kalau makan terlalu banyak, ini membuat lambung bekerja lebih keras loh ya untuk mencerna yang namanya makanan. Nah, kondisi ini menyebabkan lambung meregang dan menghasilkan lebih banyak asam lambung lagi ya. Jadi akibatnya Anda bisa mengalami perut begah, mual, gangguan pencernaan hingga asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi sebaiknya makanlah dalam porsi secukupnya saja ya, ya dan berhenti sebelum merasa terlalu kenyang. Kadang-kadang kalau orang biasa satu piring belum, dua piring, ada yang sampai tiga piring loh. Nah, selalu juga pendengar yang lain, jadi apa ya, seporsi saja boleh kali ya untuk menyeimbangkan untuk apa sesuai dengan kondisi tubuh Anda lah begitu. Makanan instan, makanan cepat saji dan cemilan kemasan umumnya juga tinggi yang namanya garam, gula, lemak jenuh serta bahan tambahan pangan. Jadi selain rendah serat, makanan jenis ini juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran cerna Anda. Nah, jika dikonsumsi terlalu sering, makanan olahan dapat meningkatkan yaitu resiko peradangan pada lambung sekaligus memicu gangguan pencernaan nanti yang Anda alami. Itu dia ya, jadi terlalu sering juga Anda mengkonsumsi makanan olahan tidak baik juga ya. Nah, selain itu juga pendengar, kebiasaan makan terburu-buru ini membuat makanan juga tidak dikunyah dengan baik. Akibatnya lambung harus bekerja lebih keras untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda begitu. Selain itu, makan terlalu cepat juga membuat lebih banyak udara ikut tertelan. Jadi kondisi ini dapat memicu perut kembung, sering bersendawa, dan rasa tidak nyaman setelah Anda makan. Jadi jangan cepat-cepat, yang santai aja lah kalau makan, siapa yang ngejar Anda begitu ya. Ataupun juga yang lain, serat ini sebenarnya berperan penting ya dalam menjaga kesehatan saluran cerna dan membantu memperlancar proses pencernaan. Jadi jika asupan serat kurang, proses pencernaan menjadi lebih lambat sehingga dapat menyebabkan sembelit, perut terasa penuh dan tidak nyaman. Perbanyaklah Anda mengkonsumsi apa? Buah ya, buah, sayuran, terus juga kacang-kacangan dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan serat harian Anda. Jadi jangan lupa konsumsi makanan yang berserat, itu yang napas sekali. Oke. Oke, jadi kurang konsumsi makanan berserat itu yang apa ya? Ada baiknya mungkin Anda mengkonsumsi apa, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ini salah satunya memenuhi kebutuhan serat Anda. Nah, kalau di saat siang jangan juga terlalu banyak minum kopi loh. Kenapa? Kopi memang dapat meningkatkan energi, tetapi konsumsi berlebihan juga dapat merangsang produksi asam lambung Anda. Jika diminum saat perut kosong, risiko iritasi lambung bisa semakin besar. Bagi penderita ma atau GERD, membatasi konsumsi kopi dapat membantu mengurangi munculnya keluhan Anda juga ya. Oke, hindari yang pedas-pedas. Nah, ini dia, harus saya ingatkan juga untuk Anda, sering mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Tidak semua orang sensitif terhadap makanan pedas. Namun, pada sebagian orang, makanan pedas dan tinggi lemak dapat memperburuk gejala ma maupun asam lambung Anda. Selain itu, makanan terlalu berlemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga lambung bekerja lebih berat dan rasa tidak nyaman lebih banyak muncul pada tubuh Anda. Begitu. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya berikan ya, terkait dengan bagaimana kebiasaan makan yang merusak lambung Anda. Jadi jangan disepelekan, begitu ya. Baik, dan baik, ada informasi sebelum saya pamit ya. Informasi ini yang berlaku di McDonald's seluruh Sulawesi dan Maluku ataupun konter dan drive-thru BRI Debit. Ini dari 27 sampai dengan 28 Juli 2026. Jadi pendengar, panas ini kalau ngomong soal makan sebenarnya ya, pas untuk menikmati nanti makan siang. Panas 1 tambah panas 2. Harganya ini aduh, ini luar biasa sebenarnya ya. Jadi panas 1 tambah panas 2 hanya Rp45.130 saja ya. Jadi sekali lagi ini berlakunya di tanggal 27 sampai 28 Juli 2026. Berlaku di McDonald's seluruh Sulawesi dan Maluku, ada di counter dan drive thru juga BRI Debit ya. Nah, baik, Anda bisa mungkin dapatkan satu panas ayam crispy McDonald, satu nasi medium dan satu fruity lemon medium, dan ada juga satu panas dua, satu panas apa ya, kurang dua begitu ya, dua ayam crispy McDonald, satu nasi medium dan satu fruity lemon, ya tim lemon medium. Oh ya, oke. Jadi Anda bisa nikmati ya sarapan gratis McDonald di Minggu 28 Juni, terus juga Minggu 23 Agustus. Ini ada nasi uduk McDonald 350, terus bubur ayam McDonald 350 juga. Jadi Anda bisa daftarkan dirimu dan keluarga lewat aplikasi McDonald. Oke, ini luar biasa sebenarnya nih ya. Baik. Dan ada lagi nih, aduh, ini sebelum saya pamit, lagi-lagi ini sangat luar biasa untuk Anda pendengar. Nah, warga Ternate, siap-siap dibuat ketagihan. Kenapa? Kalau biasanya pedas cuma bikin berkeringat, di ayam sambal pelakor, saya jadi lucu dengan pelakor. Baik, sekali lagi untuk warga masyarakat kota Ternate dan sekitarnya. Jadi warga Ternate ini siap-siap buat ketagihan ya, kalau biasanya pedas cuma bikin berkeringat. Nah, di ayam sambal pelakor, pedasnya punya cerita loh ya. Nikmati sensasi nasi uduk ayam sambal pelakor, menu best seller yang memadukan nasi uduk harum, ayam gurih dan sambal khas yang siap menggugah, menggoyang telinga Anda. Yuk datang langsung ke Sabia Toko ya, sekali lagi ya. Yuk datang lagi ke Sabia Toko Sempana Prima, masuk Gang 5, rumah menghadap ke selatan. Atau lebih praktis lagi, tinggal Anda buka aplikasi GrabFood, GoFood ataupun ShopeeFood, lalu cari ayam sambal pelakor. Rasakan sendiri sensasinya, pedas yang bikin nagih. Ayam sambal pelakor, sepedas rasa dihianati.
1: Setelah pahit masa lalu yang telah menyakiti.
0: Nah, informasi-informasi sudah saya berikan untuk Anda pendengar ya, di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah Anda dengar. Dan silakan Anda bisa cari yang sudah saya sebutkan tadi, ada McDonald's, ada juga ayam nasi sambal pelakor ini ya, yang sudah saya berikan untuk Anda. Pasnya untuk makan siang nanti di jam 12. Terima kasih sekali lagi dan saya pamit. Nanti di Ternate Siang Anda bersama rekan-rekan, bersama Maisara akan menemani Anda hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih, saya pamit. Selamat siang dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda. Sampai jumpa.

0: diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya 101,8 FM kami hadirkan di Ternate siang hari ini bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah. Tidak lupa juga kami siarkan ya melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id dan tentunya stasiun relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai. Nih pendengar, Senin tapi bukan Senin produktif ya, Senin lemas ini buat rekan-rekan yang timnya walaupun juara dua, katanya juara dua tapi jong ya. Ya udah, namanya pertandingan kalah menang itu udah biasa, wajar gitu ya. Tapi yang bikin panas itu ya fans-fans dari tim masing-masing gitu pendengar. Jadi enjoy aja ya, insyaallah panjang umur, sehat-sehat kita ketemu lagi di Piala Dunia 2030. Dan pendengar, ya ilah, Sironi Sapan, amin. Ini Sironi Sapan timnya ya, Argen yang baru pulang. Ini gagal maneh ya, Messi pensiun dengan juara dua nih, kenapa ini? Tapi alhamdulillah timnya Eca Prancis walaupun kalah di final, semifinal kemarin, Mbappe tetap top score dan juga Michael Olise juga masuk dengan winernya yaitu asis gitu, pendengar terbanyak gitu ya. Jadi kita tim Prancis kalau menang gak masalah gitu ya. Tapi ya itu dia, balik lagi ke tim fansnya masing-masing yang huru-haranya minta ampun gitu ya. Di media sosial banyak yang tentunya penuh hujatan, ada juga yang matiin handphone, matiin WhatsAppnya, ada yang gak mau dibangunin tidur tapi tidur sakit hati gitu pendengar. Baiklah pendengar, untuk Ternate siang hari ini beragam informasi akan kami hadirkan menemani Anda di dengan informasi-informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Dan jangan lewatkan juga untuk warta berita olahraga nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk beberapa lagu pilihan ya, tentunya kami hadirkan menemani Anda dan jangan kemana-mana.
1: Mungkin pintaku Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Pendengar, yang kita ketahui ya, Spanyol memenangkan Piala Dunia 2026, gelar kedua mereka setelah 16 tahun sejak gelar pertama pada tahun 2010. Final Piala Dunia 2026 berakhir dengan keunggulan Spanyol 1-0 atas Argentina. Baik Spanyol maupun Argentina menunjukkan permainan kuat tentunya, yang kita ketahui kompetitif, yang menunjukkan mereka merupakan tim terbaik dari yang terbaik. Dan Spanyol, pendengar ya, masih dari Spanyol. Nah, daftar kota cantik di Spanyol yang selalu berhasil memikat wisatawan dari berbagai belahan dunia. Negara di semenanjung Iberia ini bukan hanya dikenal lewat Barcelona dan Madrid, tapi menyimpan banyak kota bersejarah, desa menawan, hingga destinasi alam yang menawarkan pemandangan luar biasa. Popularitas Spanyol, pendengar, yang perlu Anda ketahui sebagai destinasi wisata ini semakin meningkat ya, setelah negara tersebut kembali menjadi sorotan dunia berkat keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026. Prestasi tersebut tentunya membuat minat wisatawan untuk mengenal budaya, kuliner, hingga keindahan kota-kota di Spanyol tentunya ikut melonjak. Sama halnya dengan Tanjung Verde ya. Tentunya Tanjung Verde, pendengar, ini jarang atau kurang di-up ya di dunia, tapi semenjak di Piala Dunia melawan Argentina, mereka langsung naik pesat ya untuk wisatawan yang berkunjung di Tanjung Verde. Dan mulai dari istana megah peninggalan era Moor, gang-gang batu yang romantis, hingga kota pesisir dengan pantai eksotis, beberapa kota cantik di Spanyol yang layak ya masuk daftar perjalanan Anda juga gitu, pendengar. Nah, ada Granada, merupakan salah satu kota paling mempesona di kawasan Andalusia. Kota ini terkenal berkat Alhambra, kompleks istana megah peninggalan dinasti Nasrid yang berdiri megah dengan latar pegunungan Sierra Nevada. Tidak hanya Alhambra, pendengar, kawasan Albaicin juga menawarkan suasana khas Spanyol kuno dengan jalanan sempit, rumah-rumah bercat putih, serta bangunan berarsitektur Moor yang masih terawat. Waktu terbaik berkunjung yaitu menjelang matahari terbenam ketika Alhambra memancarkan warna keemasan yang memukau. Dari Granada, pendengar, kita ke Seville.

Spanyol. Kota kecil di wilayah Aragon ini dipenuhi rumah-rumah berwarna merah muda, jalan berbatu yang menanjak, dan juga gerbang dan tembok kuno yang masih berdiri kokoh. Pemandangannya semakin indah saat sore hari ketika cahaya matahari membuat seluruh kota tampak berwarna keemasan. Jadi gak heran jika Albarracín ini sering disebut sebagai salah satu kota tercantik di Spanyol. Kita ke Malaga, pendengar, ada di pesisir selatan Spanyol. Malaga menawarkan kombinasi pantai, sejarah, dan seni, kota kelahiran pelukis Pablo Picasso. Ini juga memiliki museum Picasso yang menjadi destinasi favorit pecinta seni. Ada Los Pilones ke Keres. Saat membahas daftar kota cantik di Spanyol, destinasi alam seperti Los Pilones ini layak mendapat perhatian. Terletak di Lembah Jerte, Provinsi Keres, kawasan ini terkenal dengan kolam-kolam alami berwarna biru kehijauan yang terbentuk dari bebatuan granit hasil erosi selama ribuan tahun. Kita ke Cordoba, pendengar, ya. Cordoba ini dikenal sebagai kota romantis dengan jalan-jalan sempit, rumah bercat putih, dan halaman yang dipenuhi bunga warna-warni. Ikon utama kota ini yaitu Masjid Katedral Cordoba atau Mezquita Katedral, salah satu mahakarya arsitektur paling mengesankan di Spanyol. Nah, ada juga Barcelona, pendengar, ya, menjadi salah satu kota paling populer di Spanyol berkat perpaduan arsitektur unik, pantai, dan kehidupan perkotaan yang dinamis. Dan kota ini merupakan rumah bagi karya-karya arsitek Antoni Gaudi, termasuk di Sagrada Familia, Park Güell, dan juga Casa Batlló. Selain wisata budaya, Barcelona juga menawarkan kawasan belanja, kuliner, hingga pantai yang ramai sepanjang musim panas. Nah, ada juga Madrid. Sebagai ibu kota Spanyol, Madrid menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Kota ini memiliki sejumlah museum kelas dunia seperti Prado Museum, Reina Sofia Museum, dan juga Thyssen Bornemisza Museum. Selain itu juga wisatawan bisa menikmati suasana Plaza Mayor, Taman Retiro, hingga beragam restoran yang menyajikan hidangan khas Spanyol. Madrid juga, pendengar, menjadi titik awal yang ideal untuk menjelajahi berbagai wilayah lain di negara tersebut. Demikian, pendengar, beberapa kota cantik, ya, di Spanyol wajib masuk wishlist Anda untuk liburan akhir tahun juga bisa, gitu, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita ke informasi daerah, pendengar. Warga Desa Kabau Darat dan Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Maluku Utara, bergotong royong membangun jembatan darurat secara swadaya setelah akses penghubung kedua desa terputus akibat hujan lebat beberapa bulan lalu. Pembangunan jembatan dikerjakan menggunakan hasil patungan masyarakat dari kedua desa. Langkah tersebut diambil karena warga tidak ingin terus menunggu perbaikan dari pemerintah. Ruas jalan yang rusak diketahui merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun karena belum ada penanganan, masyarakat berinisiatif membangun jembatan darurat agar aktivitas kembali normal. Kepala Desa Kabau Pantai, Murita Umamit, mengatakan pembangunan dilakukan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap akses transportasi yang menjadi urat nadi kedua desa. Proses pembangunan dikerjakan secara gotong royong oleh warga dengan memanfaatkan batang pohon kelapa sebagai material utama untuk menyambungkan jalan terputus. Ia juga menyatakan jembatan darurat dibangun agar kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat kembali melintas dengan aman, terutama saat musim hujan. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi nasional. Jumlah korban selamat dari tenggelamnya KM Nurul Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan 2 penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 2 korban tersebut yaitu Nurmiati 46 dan Jasmal 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 kemarin. Dengan ditemukannya 2 penyintas tersebut, total korban selamat kini mencapai 59 orang. Sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 18 lainnya masih dalam pencarian. Seluruh unsur SAR terus memaksimalkan penyisiran di area pencarian meski kondisi cuaca belum sepenuhnya bersahabat. Operasi hari kelima dilakukan dengan membagi area pencarian luas seluas 1.305 mil laut persegi ke dalam 4 sektor. Basarnas mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250, KN SAR Pacitan 102, KRI Marlin 877, KRI Hiu 634. Basarnas juga memastikan operasi pencarian bakal terus dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan. Tantangan di lapangan masih cukup besar karena tinggi gelombang di lokasi berkisar 2 hingga 3 meter. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pendengar masih dengan euforia Piala Dunia 2026 di mana Spanyol mengantongi dana sebesar 50 juta US dollar atau setara 897,5 miliar usai meraih gelar juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja, julukan Spanyol, kampion Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada babak final di Stadion MetLife New York pada minggu dini hari Senin dini hari tadi untuk minggu di waktu Amerika Serikat. Sebagaimana pengumuman FIFA pada April 2006, juara Piala Dunia edisi ke-23 ini bakal mendapat hadiah sebesar 50 juta US dollar. Angka ini fantastis ya dibanding edisi sebelumnya. Ini si Roni kenapa enggak pulang? Dia mau nanya Argentina dapat uangnya berapa. Dalam Piala Dunia 2022 misalnya Argentina mendapat hadiah sebesar 42 US dollar atau setara 655 miliar. Itu di tahun 2022. Jadi kalau 2026 ini lebih besar ya, 897, miliar 5 miliar rupiah pendengar. Itu enggak sedikit ya. Jadi enggak hanya tim juara, runner up terbaik peringkat ketiga, keempat juga mendapat hadiah, di mana untuk runner up yaitu Argentina mendapat dana sebesar 44 untuk Argentina ya mendapat dana sebesar 33 juta US dollar ya atau setara 592 miliar rupiah. Peringkat ketiga yang diraih Inggris bakal mendapat hadiah sebesar 29 juta US dollar atau setara 520 miliar rupiah. Dan ini enggak jauh-jauh juga gitu ya, sedangkan peringkat keempat yang ditempati Prancis mendapat 27 juta US dollar atau setara 484 miliar rupiah. Jadi enggak jauh-jauh gitu ya pendengar. Dan pendengar, sebelum Piala Dunia 2026, setiap kontestan Piala Dunia 2026 juga ya mendapat dana persiapan dari FIFA sebesar 2,5 juta US dollar atau setara 44 miliar rupiah. Jadi semua tim mendapat besaran yang sama. Dengan kata lain, Spanyol bakal mengantongi dana hingga 52,5 juta US dollar selama Piala Dunia 2026, sementara pemain-pemain dengan gelar individu tidak mendapat hadiah uang. Nah, FIFA tidak memberikan hadiah kepada pemain yang mendapat gelar Golden Ball atau Golden Boot. Ini hanya gelar simbolis yang diberikan kepada pemain atas performa di atas lapangan. Dan pendengar, tentunya ya untuk beberapa hadiah Piala Dunia 2026 di mana peringkat 1, 2, 3, 4 dan di perempat final kemarin juga ya 341 miliar rupiah. Jadi walaupun 8 besar, 16 besar juga dapat ya, di 16 besar kemarin 269 miliar rupiah per satu negara, dan 32 besar 197 miliar rupiah, dan untuk babak grup pendengar 179 miliar rupiah gitu pendengar. Jadi semuanya kebagi gitu ya. Dan nah, pendengar di 2026 ini naik ya, di mana 2022 kemarin yaitu 655 miliar atau 42 juta US dollar, dan tahun ini naik 50 juta US dollar atau setara 897,5 miliar rupiah. Dari hadiah juara Piala Dunia 2006 pendengar ya, kita ke Argentina. Nah, kita ke Scaloni pendengar, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni yang memberikan sinyal gitu ya. Sinyal apa coba pendengar? Nah, ini Scaloni memberikan sinyal masa depannya bersama La Albiceleste masih belum pasti. Tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2006, Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina melawan Spanyol. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Chicui Tapia, untuk membahas kursi pelatih. Jadi pendengar, dalam konferensi pers usai laga Argentina versus Spanyol dilansir dari FIFA pada Senin hari ini, pelatih berusia 48 tahun tersebut mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Dan pendengar, tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Scaloni meninggalkan konferensi pers lebih awal sebelum keluar ruangan. Ia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media
Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina di bawah kepemimpinannya, di mana Lionel Messi CS mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024, meskipun gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga terakhir. Suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan, ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih gelar juara. Meskipun masa depannya belum diputuskan, Scaloni menegaskan tidak bakal meninggalkan jabatannya sebelum kontraknya berakhir pada Desember 2026. Keputusan final tentunya mengenai kelanjutan karirnya bersama timnas Argentina bakal ditentukan setelah berdiskusi dengan Presiden Alfa. Demikian pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan ya, dan pendengar kami informasikan untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya untuk informasi kumandang azan zuhur ya pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saatnya kumandang azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
0: Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
0: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ternate, pukul 13 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek Borussia 19 tahun Pau Kubarsi serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by

0: lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: Ancak dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Ah. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siapa? Ya, bersama ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus.
6: Bagus.
5: Mantap.
6: Ya.
5: Alhamdulillah. Buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RR Eternate, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, komite yang bertugas untuk Ternate siang hari ini tentunya masih menemani Anda. Beragam informasi-informasi akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang hari ini, pendengar. Dan juga akan kembali kami menghadirkan beragam informasi terkini lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Iya, pendengar, untuk satu informasi ya, kami hadirkan menemani Anda ya, di mana masih informasi-informasi Piala Dunia 2026 masih tentunya menjadi euforia ya. Kita ke daftar peraih penghargaan Piala Dunia 2026 yang diborong pemain Spanyol. Seiring Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 gelar-gelar individu, untuk pemain dan tim juga diumumkan, yaitu Rodri sebagai gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol ditetapkan sebagai peraih Golden Ball alias pemain terbaik turnamen. Kiprah Rodri menjadi salah satu kunci sukses Piala Dunia 2026. Pemain Manchester City ini tidak pernah absen dalam 8 pertandingan. Tidak hanya kuat dalam mengolah bola, Rodri juga kuat dalam bertahan. Statistik Rodri paling menonjol. Berikutnya gelar Golden Boot ada tahu sepatu emas ya, alias top skor turnamen, yaitu Kylian Mbappe, tentunya kita ketahui dari Prancis. Striker dan kapten timnas Prancis ini membukukan 10 gol dalam 8 pertandingan. Mbappe mengalahkan Lionel Messi yang hanya mencetak 8 gol. Dengan ini Mbappe menjadi top skor Piala Dunia dalam 2 edisi beruntun setelah top skor edisi 2022. Selanjutnya pendengar, kiper Spanyol Unai Simon ya ditetapkan sebagai pemain gelar Golden Goalie alias kiper terbaik. Simon tidak tergantikan dalam 8 pertandingan La Furia Rosa selama pelaksanaan pesta sepak bola sejagat edisi ke-23 ini. Gawang Simon hanya sekali kebobolan. Ini menjadi jumlah kebobolan paling minim dibanding seluruh kontestan Piala Dunia 2026. Adapun gelar pemain muda terbaik diberikan kepada Pau Cubarsí. Bek Spanyol berusia 19 tahun ini tampil solid dan tidak tergantikan selama turnamen. Ia membuat Mbappe dan Messi tidak berkutik. Terakhir, Belanda terpilih menjadi tim Fair Play. Ini menjadi gelar hiburan bagi Belanda yang disingkirkan Maroko pada babak 32 besar melalui adu penalti. Belanda kalah 2-3, imbang usai imbang ya 1-1. Dian pendengar, tentunya kami kembali menginformasikan untuk Anda daftar peraih penghargaan Piala Dunia 2026, di mana kita ketahui juara dunia Piala Dunia 2026 yaitu Spanyol, Golden Ball dari Rodri ya dari Spanyol, Golden Boot atau sepatu emas Kylian Mbappe 10 gol, Golden Glove ya Unai Simon dari Spanyol, Young Player pendengar ya, Young Player Pau Cubarsí dari Spanyol, dan Fair Play Team dari Belanda pendengar. Demikian informasi yang kami hadirkan pendengar. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, tentunya kami akan kembali menemani Anda.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda. Selamat menikmati waktu siang Anda dan selamat beraktivitas kembali. Waktu beranjak pukul 13 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ke perusahaan keamanan cyber Kaspersky mengungkapkan pola penyebaran konten dan juga promosi judi online saat ini mengalami perubahan signifikan dari yang sebelumnya mengandalkan situs web dan iklan digital. Nah, ini menjadi memanfaatkan akun media sosial palsu dan sistem otomatis. Country Manager Kaspersky di Indonesia, Devi Novitra, yang menyebut promosi judi online kini semakin sering muncul melalui spam komentar pada unggahan viral, akun media sosial dengan tingkat interaksi tinggi, pesan pribadi, tautan sementara, hingga penyingkat URL. Jadi tentunya untuk Anda ya, pengguna media sosial harus lebih jeli, harus lebih hati-hati juga. Dan pendengar, beberapa tahun lalu yang kita ketahui promosi judi online relatif mudah dikenali karena umumnya menggunakan situs khusus atau iklan digital. Namun kini konten promosi kerap disamarkan sebagai interaksi pengguna biasa, sehingga membuat upaya penumpasan dan moderasi konten itu menjadi lebih menantang. Penyebaran konten menggunakan bot yang bekerja secara otomatis menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masifnya penyebaran promosi judi online. Dijelaskan juga, bot dapat digunakan ya untuk menerbitkan ribuan komentar dalam waktu singkat, membuat akun baru setelah akun lama diblokir, dan juga mengubah kata kunci dan gaya bahasa untuk menghindari sistem deteksi otomatis. Nah, alih-alih menggantikan manusia sepenuhnya, bot dan otomatisasi ini memperkuat skala dan kecepatan kampanye tersebut. Nah, fenomena ini terlihat dari maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online pada berbagai unggahan populer di media sosial. Dan ini dinilai lonjakan komentar judi online di media sosial menunjukkan promosi praktik ilegal telah berkembang menjadi operasi yang terorganisasi dan menjadi sebuah industri, bukan lagi aktivitas yang dilakukan secara terisolasi. Menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat lebih dari 1,3 juta konten terkait judi online ini telah diblokir ya sepanjang periode Oktober 2024 hingga Mei 2025. Nah, angka ini menunjukkan

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, pukul 14:02 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 kembali hadir dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Bula yang akan mengantarkan informasi mengenai Wakil Bupati Seramagian Timur M. Miftah Toha Rumarei Watimena mendesak kantor pertanahan segera menyelesaikan berbagai kasus pertanahan yang dikeluhkan warga transmigrasi Bula Barat. Laporan selengkapnya Hasrul Adi melaporkan.
1: Rumarei Watimena menemukan berbagai persoalan pertanahan saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Bula Barat. Salah satu keluhan utama masyarakat, yakni belum diterbitkannya sertifikat tanah meski mereka telah menempati dan mengelola lahan selama puluhan tahun. Temuan tersebut diperoleh Miftah saat melakukan kunjungan bersama Kepala Kantor Pertanahan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seramagian Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat. Miftah mengaku terkejut setelah mengetahui masih banyak warga transmigrasi yang telah lama mengelola lahan tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah.
2: Sendiri pun juga cukup kaget karena orang yang sudah puluhan tahun di sana, yang dong datang memang pemerintah daerah yang awal transmigrasi itu belum ada. Nah, kita saya tahu dong, kertasnya kerjanya seperti apa. Waktu itu karena katanya waktu itu masih di bawah Maluku Tengah juga, jadinya masih agak koordinasinya masih sedikit rumit. Nah, dengan Kepala Pertanahan kemarin katanya sudah bentuk tim memang untuk menyelesaikan permasalahan ini.
1: Menurut dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah warga yang baru beberapa tahun menetap namun sudah mengantongi sertifikat tanah. Ia menilai persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik antara kantor pertanahan dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pasalnya, data mengenai lahan transmigrasi, mulai dari lahan usaha hingga lahan pekarangan, telah tersedia di dinas tenaga kerja dan transmigrasi, sehingga hanya perlu disinkronkan dengan data-data pada kantor pertanahan.
2: Menurut beta itu sangat sederhana, itu kan data-datanya ada di transmigrasi semua. Lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, semua kan ada datanya di transmigrasi. Tinggal koordinasi baik dengan pertanahan, kemudian sertifikatnya bisa diterbitkan sesuai dengan lahan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kan cuma gitu. Masyarakat sudah mengolah lahan, ternyata bahkan yang sudah puluhan tahun dong ada sertifikat lahan satu, lahan dua, lahan pekarangan, sudah ada. Orang yang baru datang, baru 5 tahun dong punya lahan satu, lahan dua, sudah ada. Nah, itu yang menjadi keresahan dari masyarakat di Bula Barat.
1: Selain persoalan sertifikat, Miftah mengatakan masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan atau overlapping yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menambahkan sejumlah warga turut menyoroti kinerja kepemimpinan kantor pertanahan sebelumnya yang dinilai belum mampu menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur kata Miftah akan berupaya mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi pertanahan dapat segera diselesaikan dan hak-hak masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dari Bula Seramagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.

0: Ya baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Bula atas laporannya hari ini. Dan pendengar, mengakhiri lintas 1000 pulau siang ini, kita ikuti laporan dari reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait inovasi pala for MBG sukses tingkatkan literasi keamanan pangan di Provinsi Maluku.
1: Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Ambon terus memperkuat edukasi dan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas petugas hingga pengawasan terhadap makanan yang disajikan. Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail, mengatakan pihaknya hadir memberikan pembekalan mengenai prinsip dasar keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, tenaga pengolah makanan, serta relawan. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh petugas dalam menerapkan pengolahan pangan yang aman. Selain pembinaan sumber daya manusia, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana dapur penyedia MBG. Hasil pemantauan menjadi dasar pemberian rekomendasi agar fasilitas memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan juga turut dilakukan terhadap produk pangan yang telah diolah melalui pemeriksaan berkala menggunakan rapid test kit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa sebagai salah satu penerima manfaat tetap aman untuk dikonsumsi.
2: Karena fasilitasnya itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga nanti untuk memitigasi resiko terjadinya kasus keracunan, ada kontaminasi silangnya nanti di situ.
1: Tamran Ismail juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan penerima manfaat, ikut berperan dalam melakukan pengawasan. Masyarakat diimbau memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan apabila ditemukan perubahan yang mencurigakan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Sawung.

Selamat siang mendengar Prasatu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau bersama RRI Prasatu Ambon. Dan kembali bersama kami di Prasatu RRI Ternate, tentunya untuk Ternate siang lanjutan kami masih menemani Anda.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi di mana hari ini Senin ya, di tahun 2026, tepatnya 20 Juli, dunia memperingati National Moon Day. Peringatan ini untuk mengenang keberhasilan pendaratan pertama di bulan pada tahun 1969. 20 Juli sendiri pendengar merujuk pada misi bersejarah Apollo 11 yang dijalankan oleh NASA. Wahana Apollo 11 berhasil mendarat dengan selamat di permukaan bulan pada 20 Juli, tepatnya tahun 1969 silam. 6 jam setelah pendaratan, pendengar Neil Armstrong ya menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Ia kemudian mengucapkan kalimat legendaris yaitu "One small step for man, one giant leap for mankind." Tidak lama kemudian, Buzz Aldrin menyusul Armstrong dan bersama-sama menjelajahi permukaan bulan. Kedua astronot tersebut menghabiskan sekitar 2,5 jam di luar wahana untuk melakukan eksplorasi. Mereka juga mengumpulkan sekitar 47,5 pon atau lebih dari 21 kg sampel batuan ya maksud kami dan material bulan untuk dibawa kembali ke bumi. Sementara itu, pilot modul komando Michael Collins ini tetap berada di orbit bulan menunggu rekan-rekannya menyelesaikan misi. Keberhasilan Apollo 11 disaksikan jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran televisi secara langsung, di mana NASA menyebutkan pendaratan di bulan sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah manusia. National Moon Day pendengar menjadi ya, National Moon Day sendiri ini menjadi simbol semangat eksplorasi pendengar ya, ruang angkasa di masa depan dan berbagai program juga tentunya pendengar, program pendaratan berawak dan ekspedisi swasta ke bulan ini terus dikembangkan untuk melanjutkan Apollo 11 yaitu misi Artemis pendengar. Dan tepat pada hari ini ya, National Moon Day diperingati setiap 20 Juli untuk mengenang pendaratan manusia pertama di bulan melalui misi Apollo 11 pada tahun 1969. Teman-teman bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

kalau gue dari Peter Pan ya, yang sekarang ini tentunya berganti dengan sebutan grup band Noah. Kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Pendengar, kita ke informasi lainnya pendengar ya. Kita ke Google yang menampilkan Easter egg berupa animasi kembang api dengan siluet bendera Spanyol saat pengguna mencari kata kunci Piala Dunia atau Spanyol di mesin pencarian untuk merayakan kemenangan La Furia Rosa di kompetisi sepak bola tersebut. Dan Senin pada Senin hari ini ya, 20 Juli, animasi tersebut memperlihatkan tembakan kembang api dengan ledakan siluet bendera Spanyol tengah layar lengkap dengan ketukan drum khas selebrasi tersebut. Fitur ini juga dapat dipicu dengan mencari kata kunci Piala Dunia Spanyol atau Spain langsung di kolom pencarian Google, baik itu lewat browser, desktop maupun aplikasi di ponsel Anda. Selain Easter egg, Google juga menampilkan doodle khusus bertemakan Spanyol yang hanya ditampilkan di negara tersebut. Dan pendengar, Google Doodle menampilkan tulisan Google dengan huruf O pertama yang diganti dengan bola klasik dan huruf O kedua diganti dengan emblem timnas Spanyol yang kini disertai dua bintang. Untuk wilayah yang lebih luas, Google juga memberikan doodle penutup berakhirnya ajang Piala Dunia 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada semua tim yang telah berjuang di kompetisi sepak bola tersebut. Tampilan Google Doodle berbeda di tiap wilayah. Doodle yang ditampilkan dalam halaman pencarian bisa diklik oleh pengguna untuk memberikan informasi terkait doodle yang ditampilkan. Nah, beberapa doodle bahkan memuat permainan yang bisa dimainkan oleh pengguna, bahkan terdapat papan skor untuk berkompetisi dengan pengguna lainnya. Dari Google ya, pendengar yang merayakan Spanyol juara Piala Dunia 2006 dan kembang api di laman pencarian Anda yang bisa Anda akses melalui gadget atau handphone Anda ya. Kita ke informasi dari Kylian Mbappe, kapten timnas Prancis yang menjabat penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2006 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid ini membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Bleus. Catatan tersebut mengantarkan Kylian Mbappe menyamai raihan legenda Jerman Gerd Müller saat menjadi top skor Piala Dunia pada tahun 1970. Pemain 27 tahun tersebut menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Dalam sejarah Piala Dunia, hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit tersebut, termasuk Kylian Mbappe dan Renat juga Müller ya. Sandor Kocsis dari Hungaria mencetak 11 gol pada edisi tahun 1954 dan Joyce Fontaine dari Prancis mencetak 13 gol pada tahun 1958. Nah, Kylian Mbappe memastikan gelar top skor saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Meskipun mencetak 2 gol, Les Bleus tentunya tetap harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6. Prestasi individu ternyata tidak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final. Sebelumnya juga langkah Les Bleus terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Usai pertandingan, Mbappe mengaku memiliki perasaan campur aduk meskipun berhasil membawa pulang penghargaan sepatu emas. Menurut Mbappe sendiri, tampil di partai final jauh lebih berarti dibandingkan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Dan Kylian Mbappe menambahkan penghargaan tersebut memang bakal menjadi bagian penting dari warisan karirnya. Namun kegagalan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2006 masih menjadi hal yang paling membebaninya. Perjalanan Kylian Mbappe menuju gelar sepatu emas dimulai sejak fase grup. Ia langsung tampil tajam dengan mencetak 2 gol ke gawang Senegal dan membobol gawang Irak 2 kali. Ketajamannya tentunya membuat Mbappe terus berlanjut pada babak 32 besar dengan 2 gol ke gawang Swedia. Saat melawan Paraguay dan Maroko pada babak 16 besar dan 8 besar, dia mencetak masing-masing 1 gol. Dengan torehan 10 gol, Kylian Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pemain bertinggi 178 cm ini juga mencatat rekor baru dengan menjadi top skor Piala Dunia dan tentunya menjadi top skor Piala Dunia 2 kali berturut-turut di mana pada tahun 2022. Walaupun di
juara dua ya, runner up pendengar pada 2022 yang kita ketahui Argentina menang ya, tapi Kylian Mbappe ini menang juga sebagai top scorer, dan ini tentunya congratulation banget gitu ya. Tapi kembali lagi ke Mbappe, ya maunya ke final gitu. Nanti kita coba lagi ya untuk tim Prancis dan juga negara-negara lainnya yang belum menang pada tahun 2026 di insya Allah 2030 nanti kita bakal ketemu lagi dan bisa bakal menjadi salah satu winner juga gitu pendengar.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Mendengar kita ke PT Pos Indonesia Persero yang menetapkan M. Iskandar Kunaifi sebagai direktur utama yang baru. Hal ini diputuskan melalui ketetapan pemegang saham Pos Indonesia nomor 343 tahun 2026. Informasi yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, dalam keputusan tersebut, pemegang saham perseroan menetapkan pemberhentian Daud Joseph dan mengangkat M. Iskandar Kunaifi sebagai penggantinya. Selain itu, Pos Indonesia juga mengubah nomenklatur jabatan anggota direksi perusahaan. Perubahan tersebut meliputi posisi direktur keuangan dan juga manajemen risiko menjadi direktur keuangan, serta menambah posisi untuk direktur manajemen risiko. Dan seiring dengan perubahan nomenklatur, pemegang saham Pos Indonesia pun mengalihkan Fatul Anwar dari direktur keuangan dan manajemen risiko menjadi direktur keuangan perusahaan. Sementara itu, direktur manajemen risiko kini diisi oleh Rosmanidar Zulkifli. Dan pendengar, keputusan tersebut mengatur masa jabatan M. Iskandar Kunaifi dan Rosmanidar Zulkifli paling lama hingga penutupan rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan kelima sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Adapun pejabat tersebut juga dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Dari informasi PT Pos Indonesia Persero yang menunjuk Iskandar Kunaifi sebagai direktur utama yang baru, kita ke informasi dari Bank Indonesia pendengar. Nah, Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit baru perbankan meningkat pada triwulan kedua 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya, di mana peningkatan tersebut tercermin dari hasil survei perbankan yang menunjukkan saldo bersih tertimbang kredit baru mencapai 93,8%. Ini naik signifikan dari 38,74% pada triwulan pertama 2026. Bank Indonesia juga mengatakan pertumbuhan kredit baru terjadi pada seluruh jenis penggunaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit investasi, hingga kredit konsumsi. Dan hasil survei perbankan Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan 2026 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT kredit baru sebesar 93,8%. Ini lebih tinggi dibandingkan pada saldo bersih tertimbang sebelumnya pada triwulan pertama. Dan BI juga memperkirakan ya, tren penyaluran kredit baru ini masih bakal terus berlanjut pendengar pada triwulan 3 2026. Dan Bank Indonesia juga mengatakan ya, hal tersebut tercermin dari proyeksi SBT sebesar 84,65%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan 2. Nah, di sisi lain, survei juga menunjukkan perbankan menerapkan standar penyaluran kredit yang lebih ketat pada triwulan 2 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari indeks lending standar atau ILS yang berada di level positif 1,3. Nah, menurut Bank Indonesia, kehati-hatian tersebut dilakukan melalui penyesuaian sejumlah aspek, yaitu antara lain suku bunga kredit, plafon kredit, perjanjian kredit, jangka waktu kredit, hingga biaya persetujuan kredit. Informasi tersebut pendengar ya, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Dan mendengar, jelang pukul 15 atau pukul 3 siang jelang sore, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk menikmati

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini MBK sudah mulai diluncurkan kembali setelah lemas kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
2: Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga.
0: Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis MBG kembali aktif. Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis atau MBG kembali aktif. Ratusan siswa dan tenaga pendidikan di SMPN 1 Kedungwuni antusias dalam menerima MBG. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
3: Berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menandai dilanjutkannya kembali kegiatan belajar mengajar secara normal di SMP Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seiring dengan itu, program makan bergizi gratis MBG juga kembali berjalan. Kepala SMP Negeri 1 Kedungwuni Hairul Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
1: Hari ini MBG sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan gurut 950 porsi.
3: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
4: Ini jalan sendiri, Pak. Ini ada dari sekolah tersebut perkenannya untuk menjalankan.
3: Dengan kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menggabungkan kampanye hidup sehat dengan upaya memperkenalkan koperasi kepada kalangan milenial dan generasi Z. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar kegiatan Fun Run Gen Kopran 5K di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan minggu kemarin. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 itu diikuti sekitar 2.000 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang kini menjadi lokasi Car Free Day. Penataan tersebut dinilai menciptakan ruang publik yang lebih asri, nyaman, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat termasuk olahraga dan kegiatan komunitas terkhususnya untuk generasi muda.
6: Dan semoga acara Gen Kopran yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi ini sarana kegiatan kita untuk hidup lebih sehat lagi.
5: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Gen Kopran menjadi kegiatan pertama yang secara resmi diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga di kawasan Car Free Day Jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya telah diresmikan pada 21 Juni lalu. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadikan Jakarta semakin asri sekaligus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.
2: Acara Gen Kopran ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
5: Gen Kopran 5K merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Koperasi berharap semangat berkooperasi semakin dikenal oleh generasi muda sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan membuka Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta. BPDP mendorong riset inovasi untuk menopang hilirisasi dan daya saing sawit Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP hari ini memulai kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia atau PERISAI 2026 yang tahun ini mengedepankan tema Shaping the Palm Oil Industry Ecosystem for Sustainable Future. Saat acara pembukaan hari ini, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan Edi Abdurrahman menegaskan BPDP tidak hanya berupaya meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga mendorong riset dan inovasi di sektor kelapa sawit. Untuk itulah BPDP menggelar Pekan Riset Sawit 2026 karena keunggulan produksi sawit, kata Edi, harus diikuti oleh keunggulan inovasi, keunggulan teknologi, keunggulan sumber daya manusia, dan keunggulan dalam menciptakan nilai tambah produk sawit atau hilirisasi.
8: Untuk itu kami berharap Pekan Riset Indonesia menjadi ruang lahirnya kolaborasi baru, investasi riset, inkubasi teknologi, serta percepatan komersialisasi inovasi sawit Indonesia.
7: Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Edi Abdurrahman lebih lanjut mengatakan, setiap inovasi akan melahirkan produk baru yang akan membuka industri baru. Dan industri baru akan menciptakan investasi serta lapangan kerja yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 hari ini di Jakarta juga dilakukan penandatanganan kerjasama pengembangan SDM perkebunan sawit serta peluncuran pedoman pengaruh utamaan gender di sektor kelapa sawit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor meningkat hingga 60%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
9: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
9: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
10: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
11: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
10: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
12: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
13: Kenapa, Pak?
12: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-imin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
13: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
12: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
10: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada. Salah satunya melalui Klaten Fair tahun 2026. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Klaten Fair.
15: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
14: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
15: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petro Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
16: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dipatuman, disayangkan ini karena publikasinya masih tetap kurang, banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2-3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
15: Sugiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Kedepan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
17: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
18: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
17: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut, ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran, tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
18: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
19: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
18: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut, langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan kekeringan. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
20: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
21: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
20: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Hutulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
21: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
22: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, dan sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjarbaru.
21: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
0: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, UEA, Judah Nur Karaha, memastikan bahwa situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Judah membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas UEA berhasil menghalau serangan tersebut. Judah meminta warga negara Indonesia di UEA untuk tidak panik, namun tetap waspada. Diakui, UEA merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan, baik berupa drone maupun rudal. Beralih ke informasi olahraga. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2026. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika trofi Piala Dunia 2026 selama pawai berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti dari RRI SP Bintuni.
1: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerai, para supporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
3: Tahun berikut lagi bintang 3.
4: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
3: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
4: Tiki-taka ya? Terus selain itu?
3: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil yang bisa guncang.
4: Pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
3: Kalau untuk dia punya ininya yang menurut saya yang mungkin lebih nyaman Rodri dengan Rela Pau Kubarsi mereka.
4: Bagus ya.
1: Lainnya disampaikan Janji Karet, ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
23: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus tiki-taka itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Furia Roja, hidup selamanya.
1: Sementara itu, pendukung lainnya, Marcia Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
4: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
24: Luar biasa, sangat lebih unggul.
4: Lebih unggul ya?
24: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina
4: kurang ya?
24: Sangat kurang, tertekan
4: ya? Iya.
1: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Teluk Bintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus? Kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
2: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi korup. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Terima kasih pendengar, lagu-lagu hiburan kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya, untuk Anda ya, kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang Aijan Asar pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Ashar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polda Maluku Utara melalui Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus tengah berupaya untuk memediasi kasus dugaan merintangi atau menghalangi aktivitas pertambangan, penganiayaan hingga dugaan pengancaman. Ini juga dilakukan oleh warga yang mengatasnamakan koalisi Safe Sagea. Mediasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan dua belah pihak, baik perusahaan PT Zhonghai Rare Metal Mining Indonesia sebagai pelapor dengan para terlapor. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Kompol Reynaldo Talobulo, saat dikonfirmasi pada Senin 20 Juli 2026 menyatakan upaya mediasi belum dapat dilakukan karena pihak perusahaan sebagai pelapor hingga warga yang sebagai terlapor belum menghadiri panggilan yang dilayangkan. Belasan warga diminta keterangan buntut dari dugaan merintangi atau menghalangi aktivitas pertambangan, penganiayaan hingga dugaan pengancaman yang dilakukan oleh warga yang mengatasnamakan koalisi Safe Sagea saat melaksanakan aksi demonstrasi pada 5 Februari 2026 lalu. Kasubdit mengakui alasan mediasi laporan tersebut karena telah diupayakan sebelumnya sehingga rencana pemeriksaan saksi ahli melakukan penundaan oleh penyidik. Dengan ketidakhadiran pihak perusahaan sebagai pelapor dalam kasus tersebut, lanjut Kompol Bulo menegaskan pihaknya telah memintai keterangan terhadap puluhan saksi dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi. Dirinya juga mengakui dalam KUHP baru mengatur soal restoratif justice apabila ancaman pidana di bawah 5 tahun. Untuk pidana penjara alternatifnya, jika bisa didamaikan, maka bakal didamaikan. Untuk diketahui, saudara pendengar, laporan tersebut buntut dari demonstrasi yang berlangsung di Departemen CCRPT Zhonghai Rare Metal Mining Indonesia yang dilakukan oleh warga Desa Sagea dan Desa Kia karena adanya kesepakatan yang tertulis dalam berita acara kesepakatan bersama pemberian community development antara masyarakat dua desa dengan perusahaan pada 7 Januari 2011 lalu. Kita beralih ke informasi nasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah bakal merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Target tersebut disampaikan Seskap saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Pertemuan digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta pada Minggu 19 Juli 2026 kemarin. Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Pertemuan juga membahas percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah. Program BSPS merupakan sebagai salah satu prioritas pemerintahan, maksud kami Presiden Prabowo, untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi. Hal ini agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian lintas informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait klaim Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi yang membenarkan informasi tersebut. Pengecekan terhadap video yang beredar juga menunjukkan adanya indikasi manipulasi berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Berdasarkan analisis menggunakan situs pendeteksi konten AI Hive Moderation, video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi. Sementara bantuan untuk individu masyarakat disalurkan melalui skema bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah membantah informasi mencatut nama Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melalui kanal layanan informasi resminya. Kementerian Keuangan menegaskan tidak pernah mengeluarkan imbauan pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor atau jalur tidak resmi. Masyarakat diminta lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi, melakukan pendaftaran melalui tautan tertentu atau menghubungi nomor yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, khususnya untuk masyarakat Maluku Utara, di mana belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir, jasa ekspedisi atau pihak marketplace. Mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Nah, agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati, jangan mudah percaya. Stop dulu, jangan klik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Selanjutnya cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace atau jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Berikutnya, jaga data pribadi Anda. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data perbankan kepada siapapun. Dan lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat ya, pendengar, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, paspor, atau meminta Anda untuk meng-scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini dari pemerintah yang menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia telah menyalurkan biodiesel B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang menyebutkan saat ini realisasi penyaluran B50 telah mencapai 67% dan diyakini bakal mencapai 100% dalam beberapa pekan ke depan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi mengatakan pemerintah tengah mengawal masa transisi implementasi B50 secara resmi diluncurkan awal Juli lalu. Dan selain memastikan seluruh titik penyaluran menerapkan B50, pemerintah juga bakal mengevaluasi pelaksanaan program tersebut selama 4 bulan pertama implementasi. Dan evaluasi nantinya bakal dilakukan pada Desember 2026 untuk melihat kelancaran masa transisi. Ini termasuk kesiapan seluruh badan usaha penyalur dalam menerapkan B50.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Pendengar, kita ke informasi lainnya ya di Ternate Sore. Kita ke croissant yang viral. Ini tidak bersertifikat halal ya, menjadi sorotan setelah tren kuliner asal Thailand bernama croissant Pattaya atau croissant yang rame banget dibicarakan di media sosial. Kue pastry ini viral karena memiliki topping serat-serat halus berwarna hitam yang sekilas itu menyerupai rambut kemaluan. Maaf ya, fenomena ini juga memicu berbagai reaksi mulai dari rasa penasaran hingga perdebatan soal kepantasan bentuk makanan. Nah, di Indonesia, isu ini kemudian dikaitkan dengan aturan sertifikasi halal. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Soleh menegaskan bahwa produk pangan dengan visual menyerupai rambut pada alat kelamin perempuan itu dipastikan tidak bakal bisa mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Dan menurut Ni'am, penilaian kehalalan ini tidak hanya didasarkan pada bahan baku yang digunakan, tapi juga mencakup aspek visual dan etika produk. Aturan tersebut juga tercantum dalam fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk, dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Dan beliau juga menambahkan, bentuk tersebut dinilai melanggar prinsip kehormatan karena mendekati simbol kemaksiatan atau hal yang tidak pantas menurut norma agama. Dan ia juga mengingatkan bahwa makanan bagi umat Islam tidak cukup hanya berstatus halal, tetapi juga harus memenuhi prinsip thayyib atau baik gitu pendengar. Dan MUI merujuk pada fatwa nomor 44 tahun 2020 yang mengatur tentunya ya pendengar terkait dengan produk dengan nama, bentuk, atau kemasan yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, atau konotasi negatif itu tidak dapat disertifikasi halal. Dalam kasus croissant Pattaya ini, bentuk topik yang menyerupai tentunya rambut kemaluan dianggap masuk dalam kategori tersebut. Dan pendengar, informasi tersebut ya kami hadirkan dari laman CNN Indonesia di mana MUI memberikan pernyataan terkait dengan croissant Pattaya yang lagi viral ini tidak bisa mengantongi sertifikasi kata halal. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan di Ternate Sore hari ini. Cinta

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: here. Make
1: it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Workshop pembuatan kursi bambu di Kelurahan Tongole berlangsung meriah. Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung, proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 20 Juli 2026.

0: Berita pertama, Saudara Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Laupati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Ada turang pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani turang dari masa lalu ke masa depan.
2: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di Kelurahan Tongole, Kota Ternate. Kegiatan yang dijadwalkan sejak 20 hingga 21 Juli 2026 ini diikuti warga setempat sebagai upaya mendorong pelestarian budaya sekaligus pengembangan ekonomi kreatif. Workshop mengusung tema transformasi bambu sebagai warisan budaya menuju produk kreatif bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Hal ini diinisiasi Rasno Ahmad, merupakan bagian dari program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2026 yang didukung BP Kebudayaan Maluku Utara. Dalam sambutannya, Rasno Ahmad mengatakan, bambu tidak sekedar menjadi bahan baku pembuatan kursi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Tongole. Karena itu, workshop ini diharapkan mampu mendorong perhatian pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan terhadap pengembangan dan pelestarian identitas budaya.
1: Orang mengenal bambu bukan hanya bikin kursi, tapi ini soal identitas. Ketika orang mengenal kursi bambu, orang hanya berjumpa satu, Kelurahan Tongole. Ini yang kemudian saya harus mempertegas lewat workshop ini bahwa peran dan regulasi dari pemerintah, baik dari tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Karena dari observasi saya kemudian melihat bahwa ada beberapa catatan-catatan khusus yang ini kemudian saya harus menyampaikan kepada pihak kelurahan maupun pihak kecamatan. Yang pertama, bambu adalah jati diri kami. Bambu adalah jati diri orang Tongole. Bambu adalah nyawa orang Tongole. Yang itu harus dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, bambu yang kemudian orang sudah melabelkan dan melegitimasikan bahwa Tongole ini kampung bambu. Maka ini harus diurus secara hukum, secara haki. Paling tidak, haki soal bambu ini harus dibuat biar tidak ada pengklaiman.
2: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Laupati menilai industri kerajinan kursi bambu memiliki prospek yang menjanjikan sebagai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Menurutnya, workshop ini tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
3: Sehingga diskursus hari ini mengajak kita untuk bagaimana melihat sektor non-formal dalam perspektif masyarakat awam melihat itu sebagai sebuah yang tidak penting. Hari ini menjanjikan. Saya yakin kalau kursi-kursi ini dijual nilainya jutaan rupiah.
4: Ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya atau benda nasional, tetapi juga kemudian yang bisa memberikan manfaat.
2: Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi bambu di Kelurahan Tongole. Selain menjaga kelestarian budaya, pengembangan kerajinan bambu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik tersebut diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangkon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
6: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah yang ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu sah. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih. Bukan taruhlah apa, 40 hari lah, 40 hari lebih lah sudah habis.
5: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh klub bola basket Pancasila Junior Ternate. Tiga atlet binaannya berhasil mengamankan beasiswa pendidikan 100% di Universitas Semarang USM melalui jalur prestasi non-akademik cabang olahraga basket. Ketiga atlet tersebut adalah Dewangga Putra Topada, Puput Amelia Anzar, dan Hania Haji Adam. Mereka resmi diterima setelah berhasil melewati serangkaian tahapan seleksi yang cukup kompetitif. Proses seleksi tahap kedua berlangsung di kampus USM pada tanggal 12 hingga 15 Juli 2026. Dalam tahapan tersebut, para peserta diuji secara menyeluruh, mulai dari tes fisik hingga kemampuan skill individu di lapangan. Kehadiran ketiga atlet asal Ternate ini di Semarang didampingi langsung oleh pelatih Pancasila Junior Ternate, Coach Sesa, yang mengawal perjuangan anak didiknya hingga dinyatakan lolos. Menurutnya, perjuangan ketiga anak didik kami tidak sia-sia, dan ini juga merupakan kerja keras mereka sehingga bisa lolos ke Universitas Semarang. Selain mendapatkan beasiswa penuh biaya pendidikan, pihak Universitas Semarang juga memberikan fasilitas penunjang berupa mes bagi ketiga atlet tersebut selama masa studi mereka. Keberhasilan Dewangga, Pupu, dan Hania ini menambah daftar panjang atlet Pancasila Junior Ternate yang kini berseragam Universitas Semarang. Dengan tambahan 3 pemain baru, tercatat saat ini sudah ada 7 atlet binaan Pancasila Junior Ternate yang tergabung dalam tim basket USM. Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi para pendukung Albiceleste di Maluku Utara. Hasil pertandingan itu juga menjadi penanda ditepatinya sebuah tradisi yang telah lama melekat di kalangan pecinta sepak bola, yakni Batobo. Informasi selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 tidak hanya meninggalkan kekecewaan bagi para pendukung Albiceleste di Maluku Utara, hasil pertandingan itu juga menjadi penanda ditepatinya sebuah tradisi yang telah lama melekat di kalangan pencinta sepak bola Maluku Utara, yakni tradisi Batobo. Presiden fans Argentina Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin menjadi salah satu pendukung yang harus menerima konsekuensi tersebut setelah tim kesayangannya takluk 0-1 dari Spanyol pada laga puncak yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026. Batobo kali ini tidak berlangsung di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana biasanya. Muhammad Sinian justru menjalani tradisi Batobo di Pelabuhan Kabupaten Pulau Morotai, tempat dirinya sedang berada saat laga final berlangsung. Usai peluit panjang dibunyikan dan memastikan kemenangan Spanyol, suasana di sekitar pelabuhan berubah menjadi penuh sorak-sorai. Sejumlah pendukung Spanyol yang tergabung bersama fans Brasil, Belanda, dan Jerman mengarak Muhammad Sinian menuju bibir pelabuhan. Meskipun Batobo, Muhammad Sinin tetap tersenyum menerima kekalahan tim yang didukungnya. Di tengah riuh tawa dan tepuk tangan para pendukung tim lain, ia kemudian diceburkan ke laut sebagai bentuk pelaksanaan janji Batobo yang telah disepakati sebelum pertandingan dimulai. Tradisi Batobo sendiri telah menjadi bagian dari budaya unik para pencinta sepak bola di Maluku Utara setiap kali perhelatan Piala Dunia berlangsung. Pendukung tim yang kalah akan diceburkan ke laut sebagai simbol penerima hasil pertandingan sekaligus menjaga suportivitas antar pendukung. Batobo bukan dimaknai sebagai bentuk penghinaan, melainkan wujud persaudaraan dan hiburan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah prosesi Batobo selesai, para pendukung dari berbagai negara biasanya kembali berkumpul bercanda dan merayakan kemeriahan sepak bola tanpa meninggalkan rasa permusuhan. Muhammad Senin pun menunjukkan komitmennya terhadap tradisi tersebut. Sebagai salah satu pendukung fanatik Argentina di Maluku Utara, ia tidak menghindar dari konsekuensi ketika prediksinya meleset. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, Muhammad Senin bahkan telah memprediksi bahwa Argentina akan mampu melaju hingga ke partai final dan berhadapan dengan Spanyol. Keyakinan itu terus dipegangnya hingga laga puncak berlangsung. Ia juga optimis Lionel Messi dan kolega mampu membawa pulang trofi juara. Namun hasil pertandingan berkata lain, gol tunggal Spanyol memastikan Argentina harus puas sebagai runner-up, sekaligus mengakhiri harapan para pendukung Albiceleste untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Meski demikian, kekalahan tersebut tidak mengurangi semangat sportivitas Muhammad Senin. Ia tetap memenuhi janji Batobo yang sebelumnya telah disepakati bersama para pendukung tim nasional lainnya. Prosesi Batobo di Morotai pun menjadi salah satu momentum yang menyita perhatian masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengabadikan peristiwa tersebut karena dinilai menjadi bagian dari kemeriahan dan warna tersendiri dalam perayaan final Piala Dunia 2026 di Maluku Utara. Menariknya, ritual itu rupanya belum berakhir. Setelah menjalani Batobo di Pulau Morotai, Muhammad Senin dikabarkan masih akan kembali ke Kota Tidore Kepulauan. Di sana, para pendukung gabungan dari Spanyol, Brasil, Belanda, Jerman, dan negara lainnya telah menunggu untuk kembali menjalankan tradisi serupa. Dengan demikian, kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi catatan di atas lapangan hijau, tetapi juga menghadirkan kisah persahabatan, sportivitas, dan tradisi unik sepak bola yang terus hidup di tengah masyarakat Maluku Utara. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dea. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 20 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan dengan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 80 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya adalah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan tinggi gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga, desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Senin 20 Juli 2026. Tergabung di Ternate Malam saya Titi dan juga ada Bung Dani menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA, membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPGD Polri wilayah Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Senin 20 Juli 2026. Kegiatan dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat di Desa Fala Bisahaya, merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program pemberdayaan gizi bagi masyarakat. SPPG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi setiap hari pada para penerima manfaat, meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada pendistribusian perdana, ada sebanyak 848 porsi makanan bergizi berhasil disalurkan. Sebanyak 451 porsi dibagikan pada pagi hari pada siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar, serta peserta didik PAUD dan TK. Dengan rincian SD Negeri 1 Fala Bisahaya 80 porsi, SD Impres 1 sebanyak 56 porsi, SD Impres 2 Fala Bisahaya 50 porsi, Madrasah Ibtidaiyah 155 porsi, SD Negeri Desa Liko Sula 46 porsi, TK Pinasen sebanyak 34 porsi, TK Haja Bersahati Loko Sula sebanyak 16 porsi, dan PAUD Haja Bersahati sebanyak 14 porsi. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Sila on Seven sederhana pendengar ya. Dan selamat malam sekali lagi untuk semuanya yang masih setia mendengarkan dan memilih kami Pro 1 Ternate sebagai tempat dengar Anda di Ternate Malam kali ini pendengar. Di awal pekan 20 Juli 2026 di hari Senin. Tapi biasanya masih libur ya. Biasanya masih weekend pendengar ya. Karena apa? Karena pagi-pagi sudah dihadirkan suasana yang bahagia atau bagaimana tuh ya mendengar ya. Tadi sempat nobar gak? Oke, sempat nih ya mendengar ya. Atau nonton sendiri aja, bukan nobar ya, nonton sendiri di rumah deh. Apapun itu, mau nonton bareng atau nonton sendiri di rumah, yang pasti sudah ya, sudah kelar semuanya untuk gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya nobar-nobar lagi pendengar ya. Tadi yang terakhir ditutup sama kebahagiaan. Anda yang mendukung atau mengidolakan, menjagokan tim Spanyol ya pendengar ya. Ada yang kecewa, ya biasalah, wajar ya pendengar ya. Kalau kalah ya kecewa itu pasti, tapi kan hidup terus berlanjut gitu loh pendengar lah ya. Piala Dunia nanti pasti akan ada lagi 4 tahun berikutnya, next time pendengar ya, mudah-mudahan nanti di periode berikutnya ya, di Piala Dunia berikutnya, jagoan Anda, tim Anda yang mendapatkan bintangnya pendengar ya. Oke, yang pasti sekarang tetaplah, kenapa? Besok balik kerja lagi di hari Selasa kan, tetap aktif lagi. Dan pun pendengar, beragam kabar, berita, informasi juga kami di Ternate Malam masih akan hadirkan untuk Anda ya. Nasional, daerah, oke, kita kabarkan untuk Anda. Masih dari portal rri.co.id. Kabar daerah nanti pasti akan kami share untuk semuanya. Dan untuk kabar atau berita nasional nanti kita akan update bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Ternate Malam, saya Titi, Bung Dani masih menemani Anda sampai nanti jam berapa? Jam 12 malam ya. Ini sudah ada yang pantau dari tadi pendengar. Selamat malam buat Om Jojo ya, Pak Subiono, selamat malam ya semuanya. Mama Indah. Aduh, Mama Indah kecewa. Mama Indah ini ya, kecewanya dipakai diobati sama apa? Mama Indah makan-makan ya itu. Ada yang malam untuk semuanya pendengar ya. Yuk, ada lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu aktivitas Anda di malam ini pendengar ya. Baru selesai sholat maghrib, mungkin makan dulu ya. Kalau mau aktivitas, lanjut lagi aktivitasnya. Kalau memang jam istirahat ya, lanjutin aja dengan hal yang santai ya pendengar ya. Boleh Kau Adu dari Fabio Asher untuk semuanya pendengar.

0: Halo, saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

lagu dari Vicky Salamo dengan Sakit Perih Luka menepaknya. Udah sakit perih luka lagi ya. Spesial untuk Anda yang mungkin masih sakit hati enggak saat ini, masih terluka hatinya. Mudah-mudahan enggak lah pendengar ya, jangan lama-lama terluka, jangan lama-lama sakit hati ya. Itu nanti dampaknya ke kesehatan Anda soalnya. Itu dari siapa yang bilang? Dari ya banyak sih, coba buka-buka artikel gitu kan pendengar ya. Penyakit hati itu enggak bagus. Yuk, pendengar dari portal rri.co.id, kita akan sepilekan kabar-kabar atau berita-berita untuk Anda pendengar ya. Di mana usai Argentina takluk di final pagi tadi, ada ribuan pendukung yang batobo ya di pelabuhan Rum Tidore. Rame pasti tadi di sana ya pendengar ya. Kalau di lingkungan saya tadi sih cuma rame ini aja. Rame apa namanya? Rame konvoi pendengar ya. Konvoi dengan membawa atribut bendera Spanyol, bendera Argentina, bendera Brazil juga muncul tadi ya di konvoinya teman-teman semuanya pendengar ya. Pun ada yang lainnya yakni apa sih namanya, koper ya, bawa koper juga pendengar ya, tahu kan ya. Terus apalagi ya, itu aja sih pendengar ya, apalagi jersey dari Argen juga banyak lah pendengar lah ya. Oke, yuk. Kabar lainnya lagi pendengar, ini ada yakni masih terkait dengan Piala Dunia 2026 yang baru saja selesai. Bukan baru sih, pagi tadi ya pendengar ya. Di mana Golden Ball 2026 ini milik Rodri pendengar ya. Dan ini adalah bukti dominasi sang maestro ya. Selain itu juga ada kabar Mbappe menyebut sepatu emas Piala Dunia 2026. Keren ya. Walaupun Prancis ya gagal pendengar ya. Tapi enggak apa-apa ya. Mbappe hebat, keren ya. Ada yang lainnya enggak? Oke, dan pun pendengar, Argentina mengukir rekor kelam di Piala Dunia 2026 ya. Itu yang terjadi gitu loh ya. Jadi mau tidak mau ya harus terima kenyataan gitu ya. Dalam sebuah laga itu pasti akan ada kalah menang ya kan pendengar ya. Oke, enggak selalu harapan kita tuh bisa terpenuhi gitu loh. Semuanya pasti mau menang, kan enggak mungkin menang semuanya ya. Selain itu juga kalau dari nasional pendengar, kita ngulik dikit kabar-kabar nasional untuk saat ini pendengar. Ini loh ya. Kabarnya kasus lansia yang ada di Grobogan dinilai menjadi alarm perlindungan kelompok rentan pendengar ya. Selain itu juga Menteri Kesehatan juga menargetkan serapan anggaran bisa menembus di atas 95%. Selain itu oke. Dan ternyata ini ada cara aktivasi SIM digital lewat aplikasi digital Korlantas Polri. Sudah Anda aplikasi mengaktifkan aplikasinya, nanti ya nanti kita berkabar untuk Anda. Selain itu pendengar, kabar lainnya lagi yakni Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi dan teknologi sawit dunia. Keren kan kalau seperti itu ya. Selain itu juga ada kabar terkait dengan pemilihan pemilu pendengar ya. Meningkatkan data pemilih yang akurat, pendengar, KPU menggelar rapat pleno PDPB semester 1 tahun 2026 ya. Oke. Ini juga pokoknya banyak deh berita-beritanya. Scaloni juga mempertimbangkan masa depannya bersama dengan timnas Argentina, apakah masih akan dilanjutkan ataukah bagaimana nanti ya. Nanti kita berkabar untuk Anda pendengar ya. Selain itu juga pelaku UMKM meraih omset hingga 200% di Festival Rakyat Bola Gembira. Weh, keren kan? Ha deh, itu kabar-kabarnya yang kita spilkan dulu aja. Nanti kita akan
share semuanya untuk Anda. Kalau memang Anda sudah ingin secepat mungkin atau segera mungkin tahu informasinya, boleh langsung masuk di portal kami rri.co.id. Ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di situ. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

Masih kami temani Anda di Ternate Malam pendengar ya. Sebelum kita break untuk menanti kumandang azan Isya, kabar dulu deh untuk semuanya, di mana Rodri kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia setelah menjadi pemain menjadi motor permainan timnas Spanyol. Ya, dalam perjalanan meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Penampilan konsisten pemain berusia 30 tahun ini membuat FIFA menganugerahinya Golden Ball atau penghargaan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 ya. Beroperasi sebagai gelandang bertahan sekaligus mengatur tempo, Rodri menjadi fondasi utama permainan La Roja dan ia mampu menjaga keseimbangan tim dengan distribusi bola yang akurat, kemampuan membaca permainan lawan, dan disiplin dalam melindungi lini belakang. Kehadirannya membuat Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan efektif saat melakukan transisi menyerang maupun bertahan. Pendengar ya, ngikutin kan tadi laganya, udah tahu bagaimanakah Spanyol membuat Argentina kayak tidak bergerak gitu ya pendengar ya. Nah, selengkapnya pendengar bisa cek langsung di portal kami rri.co.id, di mana Rodri mendapatkan ya sebagai pemain terbaik pendengar ya, dan ini adalah bukti dominasi sang maestro. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah pendengar ya, malam ini untuk kumandang azan Isya di seputaran kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya dengan lagu-lagu Islami terlebih dahulu pendengar ya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Tarakan dan sekitarnya, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur saat ini dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT jenjang SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. SPMB akan dimulai tanggal 21 Juli hingga 24 Juli 2026. Itulah yang disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mukti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta Senin 20 Juli 2026. Ditegaskan Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan kelulusan maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Dan dijelaskan pula SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Sebagai contoh, SNT yang berdiri di Kabupaten Kupang hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang. Menurutnya, calon murid SNT merupakan peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Karena itu, tahapan SPMB SNT disusun oleh tim khusus di tingkat nasional, bukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun pertama, Kemendikdasmen membatasi jumlah penerimaan murid baru pada setiap SNT. Jenjang SMP hanya menerima 40 murid, sedangkan jenjang SMA juga menerima 40 murid. Kemudian jenjang SMA juga akan ada dua rombongan belajar masing-masing 20 murid, sehingga total ada 80 calon murid di setiap SNT. Kemendikdasmen pun mengingatkan masyarakat agar mengikuti seluruh proses penerimaan sesuai dengan ketentuan resmi, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa atau menjanjikan kelulusan dalam SPMB SNT. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar Radio RI Kangen Band dengan pujaan hati untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk malam ini. Selamat malam, ini dengan siapa ini ya?

Ini oke, okay. Om Jojo masih setia tuh Ben. Biasanya Om Jojo kalau jam-jam segini udah meninggalkan radio ini, tapi masih setia malam hari. Terima kasih ya, menunggu berita-berita terbaru. Siap, nanti kami coba hadirkan ya. Kalaupun tadi ada kabar tentang berita SPMB, Sekolah Nasional terintegrasi mendengar susah banget sih ini kayak yang sudah mulai dibuka pendaftarannya dari besok ya, tanggal 21 hingga nanti tanggal 24 Juli 2026. Pendengar ya, pun ada kabar lainnya, kita balik lagi ke daerah yuk pendengar, ke Ternate. Ada kabar apa lagi dari Ternate, di mana ini untuk memperkuat sinergi akademik pendengar, IKA Fatek Unibra audiensi dengan rektor. Seperti apa kabarnya? Jadi kita ke Sofivi dulu ya malam hari ini. Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Bumi Hijrah Tidore, IKA Fatek Unibra, memperkuat sinergi dengan alma mater melalui audiensi bersama dengan Rektor Universitas Bumi Hijrah Tidore. Pendengar, pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk membangun kolaborasi berbasis akademik dalam menjawab berbagai macam tantangan pembangunan di Maluku Utara, mulai dari persoalan sampah hingga perkembangan infrastruktur. Ketua Umum IKA Fatek Unibra, Bapak Yogi Ari Saputra, juga mengatakan organisasi alumni tidak hanya menjadi wadah silaturahmi aja, tapi juga harus berperan sebagai mitra strategis perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi atau berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam audiensi tadi adalah penanganan persoalan sampah. Di Sofivi, pendengar, IKA Fatek juga mengatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Universitas Bumi Hijrah Tidore dalam mendukung pengelolaan sampah melalui edukasi dan pengabdian kepada masyarakat. Langkah awalnya ya, di mana kedua pihak berencana melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah serta pelestarian lingkungan dengan melibatkan sivitas akademika, alumni, mahasiswa, hingga masyarakat yang akan dilibatkan. Pendengar ya, ditunggu aksi nyata dari teman-teman IKA Fatek Unibra ya pendengar ya, yang pastinya lagi ya berharap sih ngefek gitu loh, ada hal positif yang nantinya bisa diterima masyarakat dengan adanya organisasi Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Bumi Hijrah Tidore. Pendengar ya, masih ada kabar lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir,

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
3: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
4: Iya, sedikit.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet Presiden tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
2: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
6: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya. Bukan semua semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
7: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset. Pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50, yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pergi luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
1: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian-sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi
0: memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
0: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
23: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
24: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik, dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
23: Melalui kesempatan yang sama, gelandang timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
2: Yeah, of course we know a lot about the
24: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
2: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
23: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
3: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Peringat kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate, kembali hadir untuk menyapa Anda dan juga menemani Anda dengan beragam informasi pun lagu-lagu pop Indonesia manca negara untuk Anda mendengar ya. Nah, sambil menemani waktu aktivitas malam Anda yang beraktivitas, yang udah santai ya, selamat bersantai aja ya pendengar ya. Ada Audi dengan Janji di Atas Ingkar, spesial lagunya untuk Anda, tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Dari Shi, apalah arti cinta, pendengar, membawa kita ke menit yang ke-46 dari jam 9 malam waktu Indonesia Timur ya. Dan masih kami hadirkan beragam informasi ya untuk Anda di malam ini, pendengar ya. Tapi kita sudah tidak berbagi kabar-kabar yang berat-berat lagi ya, pendengar ya. Kita coba berbagi kabar tentang atau mungkin dari kesehatan, pendengar. Untuk Anda yang memiliki putra atau putri yang susah sekali anak-anaknya untuk makan sayur gitu, jangan menyerah gitu. Kenapa? Ada tipsnya. Mungkin tips trik gampang ya kalau cuma di infokan, prakteknya susah banget, pendengar ya. Dimana kebiasaan anak yang suka mengkonsumsi sayuran itu kerap menjadi tantangan bagi banyak orang ya, termasuk saya juga seperti itu sih. Anak-anak itu kayaknya jarang banget pasti pilihannya yang lain bukan sayur. Anda seperti itu juga kah, pendengar? Nah, para ahli di sini mengingatkan bahwa kondisi seperti ini merupakan bagian yang umum terjadi dalam proses tumbuh kembang anak dan tidak selalu menandakan adanya gangguan kesehatan. Jadi mungkin kita pasti bilangnya, oh wajar aja gitu kan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menunjukkan bahwa anak bisa memerlukan paparan terhadap makanan baru hingga 8 sampai 15 kali sebelum akhirnya mau menerima dan menyukainya, pendengar ya. Karena itu kita sebagai orang tua ternyata disarankan ya tetap menawarkan sayuran secara konsisten tanpa memaksa anak untuk menghabiskannya ya. WHO, pendengar, juga menganjurkan agar anak itu mengkonsumsi beragam jenis buah dan sayuran tiap hari sebagai bagian dari pola makan yang sehat. Asupan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan membantu mendukung pertumbuhan dan menjaga daya tubuh mereka, daya tahan tubuh mereka. Selain itu, kebiasaan makan anak itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan di rumah sebenarnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak lebih mudah mencoba sayuran apabila melihat orang tuanya atau anggota keluarga lainnya rutin mengkonsumsinya pada saat makan, pendengar ya. Gimana jadinya orang tua gak suka sayur kok maksa anaknya makan sayur, ya gak bisa dong ya. Orang tua juga bisa menyiasati penyajian sayuran supaya lebih menarik, misalnya dengan memadukannya dalam sup, nasi goreng, omelet, atau membuat bentuk yang disukai anak. Nah, cara seperti ini dinilai bisa membantu anak mengenal rasa dan tekstur sayuran secara bertahap tanpa menimbulkan tekanan pada saat makan. Gitu ternyata, pendengar ya. Bisa dicoba? Dicoba ya. Sekali gak berhasil mungkin bisa dicoba kedua, ketiga, keempat, sampai kesekian kalinya. Yang pasti jangan mudah menyerah, itu aja lah, pendengar ya. Setia dari Jigustik untuk semuanya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

lagu yang cukup lama pendengar ya, dari Anang bareng sama Krisdayanti, betul gak? Iya ya. Dengan lagunya Berartinya Dirimu pendengar ya, pun berartinya Anda pendengar untuk kami Pro 1 RRI Ternate ya, pastinya ya, tetap setia bersama kami lah, memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda pendengar ya. Kabar apa lagi nih yang mau dibagikan? Oke, di sini kami coba berbagi informasi, ada yang namanya vaksin Bio TCV. Apa itu? Oke, kita cek dulu ya, ini vaksin apa lagi gitu kan. Nah, pendengar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM berkomitmen akan melindungi masyarakat kita nih sebagai masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Nah, komitmen ini diwujudkan dengan mendukung kelancaran vaksin Bio TCV sebagai vaksin livoid konjugat pertama buatan Indonesia. Jadi peluncuran vaksin ini pendengar berlangsung dalam gelaran Medical Expo FKUI 2026 di Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin ya, 16 Juli 2026. Dan vaksin ini merupakan hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero bersama FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Nah, kehadiran vaksin lokal ini juga menjadi langkah strategis mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin nasional. Saat ini ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin di Indonesia menjadi capaiannya 94%. Waduh, oke, sangat-sangat ini ya, tergantung sekali berarti pendengar ya. Nah, ketergantungan impor ini dinilai berpotensi mengganggu ketahanan kesehatan nasional ketika terjadi krisis global maupun gangguan pasokan internasional. BPOM sendiri, pendengar, memproses registrasi Bio TCV melalui jalur khusus obat pengembangan baru dengan target penyelesaiannya 100 hari kerja. Ditunggu aja. Yang pasti, kemandirian obat dan vaksin adalah pilar utama ketahanan nasional ya. Jadi kita belajar dari pandemi COVID-19 yang lalu, ketika pasokan globalnya terhambat, rakyat yang menanggung resikonya. Oleh karena itu pendengar, kehadiran produk-produk lokal adalah langkah yang luar biasa untuk memutus ketergantungan tersebut. Itu yang disampaikan oleh Ketua BPOM Taruna, Bapak Taruna Ikrar, dalam sambutannya di Aula FKUI Salemba, Jakarta Pusat ya pendengar ya. Nanti kita cek ya, kita cari tahu yang namanya apa tadi ya, vaksin Bio TCV pendengar ya, lebih detail masih di Pro 1 RRI Ternate 2230 akan kami hadirkan drama radio untuk Anda pendengar.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Dari warna masih ada pendengar, terima kasih masih ada juga untuk memilih Pro 1, mendengarkan Pro 1 di malam ini. Pendengar sudah pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda mengikuti drama radio malam hari ini.
1: Berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
2: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ini dari Raim Laude mendengarkan menari-nari untuk Anda dan yuk. Sudah jam 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita buka dulu ya untuk program akhir di Ternate malam kali ini, pendengar. Ada Ruang Rindu dan malam hari ini bukan Ruang Rindu Nasional ya. Jadi kami aktifkan line teleponnya di 3125521. Bunda Natalia, sabar dikit.

0: Abu nih ya, tunggu ya. Dan juga di 0811-4001-1082, juga bisa di 0821-2037-5180 untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate ya. Oke, pendengar, yuk Ruang Rindu malam hari ini kita buka dulu sama satu lagu pembuka ya. Satu lagu pembuka, kita hadirkan satu lagu mancanegara pendengar ya. Bebas sih malamnya, malam ini maksudnya Anda mau dengar lagu mancanegara, mau dengar lagu Indonesia juga boleh, tapi saya mau buka dengan lagu mancanegara aja dulu deh pendengar ya. Lagu mancanegara, satu lagu dari sabar. Ini masih di apa ya? Oke, lagu mancanegara di tahun berapa ya ini ya? Tahunnya bebas ya pendengar ya. Oke, terlalu lama kalau tahun 80-an ini ya. Jadi jangan 80-an deh, 90 sekian lah pendengar ya. 90 sekian. Oke, ini mana lagunya? Kok enggak ada? Lagu dari Backstreet Boys dengan Anywhere For You masih di Ruang Rindu. Setelah lagu ini baru kami aktifkan line teleponnya untuk Anda pendengar-pendengar Pro 1 di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1

0: Di Backstreet Boys dengan Anywhere For You pendengar ya. Dan ini sebagai lagu pembuka kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Sudah ada yang bergabung dari pagi tadi, malahan ini gabungnya ya. Halo, selamat malam Bunda.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memor lewat lagu. Apa kabar Mbak Titi?
0: Kok nanya kabar saya? Kabarnya Bunda gimana?
1: Iya. Baik-baik saya.
0: Baik-baik selalu gitu ya.
1: Utama ya, kalau iya Pak Nasrudin itu baik-baik selalu.
0: Okay,
1: Pak Nasrudin di Sulawesi Tengah itu di Parimo.
0: Bun.
1: Ya.
0: Oke, ini Bunda mau dengar lagu atau mau dengar saya nyanyi?
1: Boleh.
0: Oh, jangan.
1: Mbak Titi aja yang nyanyi.
0: Oh, jangan ya. Bahaya itu nanti.
1: Jangan, bagus kok suaranya, saya dengar.
0: Allahu Akbar, nanti bisa langsung tidur semua nanti. Gak ada yang gabung dong. Deh, ini lagunya siapa nih Bunda?
1: Mbak Titi, boleh lagu mancanegara ya?
0: Boleh, lagunya kalau ada akan kita putarkan. Lagunya siapa?
1: Don't Forget to Remember aja, Bee Gees
0: ya, Deke Bee.
1: Salam ya Mbak Titi.
0: Boleh, buat siapa?
1: Yang pernah ada yang pertama buat Ibu Ila ya, hanya ada di Lubuk Banggai. Selamat malam, ayo gabung. Kedua Mama Indah, Ibu Haja Ida juga ya, di Kaditaliabu ada.
0: Siapa
1: Andi Cakrawinata, Purnama Sari ya Pak Din, ada Ipin juga, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Aji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iuran, Pak Tader, Pak Andi Batam juga ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, ada Panglai Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, Pak Windy yang ada di Tokyo ya, ya. Ada bintang tamat dan semua sudah Mbak Titi.
0: Oke deh,
1: Mbak Titi selalu ya sampai siaran.
0: Amin, makasih Bunda.
1: Ya, ada di makasih Mbak Titi.
0: Makasih, selamat malam Bunda Natalia pendengar yang. Oh tadi lupa nanya masih di Palu atau sudah ke Toli-Toli nih Bunda ya. Nanti lagunya diputerin ya Bun ya, The Bee Gees ya. Oke, Don't Forget to Remember, iya nggak sih? Oke, tungguin ya Bun ya. Ada yang gabungan di line telepon kami. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori
0: lewat lagu. Pak Jun.
2: Iya.
0: Oke ya Pak Jun.
2: Iya.
0: Oke Pak Jun, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, kalau Pak Jun mau dengar lagunya siapa ini?
2: Little Love. Little Love. Little Oscar Love. Harris.
0: Oscar Harris. Oke, Little Love. Oke, dicari salamnya buat siapa?
2: Little Love. Itu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak dan harapan sehat bersama keluarga dan operator sekalian ya. Ibu Nails yang ada di Manado, selamat malam. Ibu Andreni di Tarera, selamat malam, harapan sehat. Ada Fika juga di sana, Mama Indah, Kegali Ibu Indah di Tolok, di apa nama, Sulaba. Ibu Indah juga di Tolok Oscar, selamat malam, harapan sehat bertiga. Bersama keluarga ya masing-masing. Ada sama Pak Aipadi juga, Bung Ipin, Buce juga, Syar Abdul juga yang di KBA Kabupaten Kota Madya Tidore, selamat malam harapan sehat. Pak Acim, Pak Yasin di Bangga 2 Kota Madya Ternate ya, selamat malam, selamat kita berhormat. Ada siapa? Andika di Batam, Andika di Batam, Purnama Sari juga tak lupa, ada Nasrun juga di Sulawesi Tengah, Ibu Farida juga di sana, selamat malam ya.
0: Okay.
2: Lalu kita Bono di Jelolo, Buntahir juga di sana, selamat malam semua ya.
0: Okay.
2: Itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi. Lagu dari Oscar Harris yang diminta ya, ada Try Little Love ya, nanti kita putar. Kita dengarkan dulu requestan dari Bunda Natalia tadi ya, lagu dari The Bee Gees. Don't Forget to Remember Me, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Okay, sudah diputer ya kedua lagu yang di request sama dua penelpon kita. Pak, siapa tadi ya? Tuh kan, lupa tuh. Tadi ada Bunda Natalia, lagunya udah diputer ya, Bun ya. Dan pun Pak Junaidi. Pak Junaidi Bee Gees tadi ya, Bunda ya. Terus Pak Junaidi lagu dari, kalau Pak Junaidi tadi lagunya siapa ya? Oscar Harris berdengar dari yuk ini ada yang gabungan kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam, apa kabar Alif?
1: Alhamdulillah sehat saja, bagaimana kabarnya?
0: Baik juga. Alif udah ketemu sama Mbak enggak?
1: Bisa aja.
0: Ayo Alif, sehat ya.
1: Iya, oh iya, apa? Aduh, sudah lama kita gabung di Pro 1, soalnya itu saya seringnya main di Pro 2.
0: Oh gitu ya, wah ini ya, melenceng ini ya. ini mau denger lagunya siapa jadinya nih, Liv?
1: Mau denger lagunya Hindia, judulnya Evakuasi.
0: Evakuasi itu lagunya ngebeat banget kayaknya ya?
1: Iya.
0: Iya, yang lain dong, malam-malam kan ganggu yang mau tidur nih jadinya.
1: Oh iya juga, ya udah, judul lagunya di sini di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota ini, jomplang banget sih. Lagunya siapa itu? Yang siapa itu?
1: Dari Tommy.
0: Dari Jepisa. Tommy Jepisa, oke, di batas kota ini Tommy Jepisa. Oh, salamnya buat siapa ini?
1: Itu aja, soalnya bingung, nggak tahu.
0: Ya. Oh deh. Makasih ya Alif, ditunggu lagunya nanti kita puter.
1: Iya, makasih juga, selamat bekerja.
0: Oke, terima kasih, selamat menanti lagunya ya Alif ya. Kita masih akan tunggu Anda bergabung kembali pendengar. Mintanya Tommy Jepisa di batas kota ini, nanti kita puterin. Nyari temennya dulu ya. Ada Bunda Esther, selamat malam Bun.
2: Halo,
0: selamat malam Bunda. Akhirnya gabungan kayak yang terakhir ya Bun ya.
2: Oh yang terakhir ya?
0: Enggak, belum. Masih ada waktu, masih lumayan lah.
2: Masih ada waktu.
0: Sehat ya Bun ya.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita boleh tahu dengan Mbak siapa?
0: Sama Titi.
2: Mbak Titi ya. Mbak Titi, makasih ya sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat ya sampai
0: sampai
2: siaran.
0: Oke, siap ya.
2: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Diberkati bersama keluarga.
0: Amin. Yuk.
2: Oke, lanjut ke lagu dari Titi Sumanti. Kalau ini Titi yang lagi menyiar ya, tapi yang nyanyi ke Titi Sumanti.
0: Itu yang mana ya? Enggak tahu aku, Bun.
2: Apa bila kembali?
0: Bila kembali?
2: Ya.
0: Bila kembali dari.
2: Bila kembali.
0: Oh deh, dicari dulu. Salamnya buat siapa Bun?
2: Ya, Mbak Titi. Maka oke, mau salamnya pertama yang barusan lewat. Bang Abdul ya.
0: Bung Al.
2: Ini salam.
0: Bung Alif.
2: Terus. Oh, Bang Alif ya.
0: Iya.
2: Bang Alif, sorry Bang Alif. Enggak menyapa tapi ya disalamin semua kan? Singkat tapi padat dan jelas.
0: Betul.
2: Oke, lanjut. Bang Alif, juga ada Bang Abdul. Mm-mm. Bang Ipin, juga ada Bang Arifin. Mm-mm. Ada Ko Ama, Mama Indah.
0: Iya.
2: Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu. Bang Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Mm-mm. Juga ada Bang Andi yang ada di Batam. Bang Andi juga yang ada di Jambi. Mm-mm. Semuanya salam kompak, salam persahabatan. Mm-hmm. Oh, yang ada di Manado ada Ani.
0: Iya.
2: Juga ada di Ambon ada Nona Ayu di Masohi. Nona Fina juga yang ada di Manado. Tajudin yang ada di Minahasa. Semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, semuanya salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Walaupun hanya lewat udara.
0: Betul.
2: Mbak Titi, tetap semangat ya. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam Bunda Esther, terima kasih sudah gabungan. Ditunggu lagunya ya. Kita terima lagi yang gabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Cici.
0: Ternyata akhirnya Kok Ama gabung juga.
3: Ini masalah jadi Kok Ama terlambat.
0: Oh gitu, gara-gara apa ini, baru bangun?
3: Bukan, dari tadi monitor.
0: Oh, dari tadi monitor cuma gak tembus-tembus gitu ya teleponnya. Iya deh, yuk. Ini Kok Ama mau denger lagunya siapa ini, Kok Ama?
3: Andes, bukan salahku.
0: Bukan salahku. Salahnya siapa ini? Salahnya Ibu Natalia ini ya.
3: Masih di mana? Peter Harapan.
0: Pambers. Terus?
3: Yang barusan lewat tadi siapa?
0: Barusan lewat ada Bunda Esther.
3: Oh, Bunda Esther, terima kasih atas salam-salam balik. Okay. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih, terima kasih, Pak Jalil, dan serta, apa di, karena di Jeno, Tuhan Madi Jeno, ada Pantia, terima kasih, apa Kampung Pisang, Abang Atis di, apa hanya mungkin durian itu apa ngatu siapa mungkin pakai helm jangan sampai durian jatuh kena kepala di jebol.
0: Betul.
3: Tu Natalia Aginaidi Kenya Natalia Nafika Kenya Paling Indah di Paling
0: Kok Ama lagunya Pambers yang itu enggak ada di list kita. Pambers terlambat sudah, akhir cinta, cinta dan permata, deritaku, habis manis sepah dibuang, hidup cinta dan permata aja, oke. Udah, terima kasih ya Kok Ama ya. Syukur dahudahu, Kok Ama, ditunggu lagu Pambersnya ya. Dan yuk pendengar, ada 3 lagu jadinya di sini. Tadi Alif, lagu dari Tommy Jepisa di batas kota ini. Terus Bunda Esther, bukan Titi, Bun Vivi. Vivi Sumanti ya, Bila Kembali, dan juga tadi Kok Ama, Cinta dan Permata dari Pampers. Kita dengarkan dulu pendengar ya.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Iya, lagunya udah diputerin ya. Kok Ama Cinta dan Permata dari Pampers ya. Sudah kita putar dan tadi juga banyak deh Tommy J Pisa di sini di batas kota ini. Terus siapa tadi ya? Vivi tadi ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Benar Mbak sekali Titi. Sama siapa ini?
1: Dari Papa Putra Tengah.
0: Bung Putra Tengah, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya masih baik.
0: Alhamdulillah. Di mana ini?
1: Cuacanya juga baik.
0: Ini di mana Putra Tengah alamatnya?
1: Di Fakfak.
0: Di Fakfak ya, oke. Okay.
1: Papua Barat ya.
0: Berarti sudah jam 11 lewat juga kan? Udah hampir jam 12 juga di sana. Waktu kita sama ya, Mbak Divan.
1: Iya, sama.
0: Ada ya, Bung Putra Tengah ini mau dengar lagunya siapa?
1: Pampers saja.
0: Pampers lagi. Sudah kan baru diputar tadi.
1: Oh iya, Kak.
0: Iya, waduh.
1: Baru mau monitor.
0: Oh, baru monitor. Deh, diganti deh kalau gitu.
1: Kalau begitu Ance dan Pance saja.
0: Pance. Pance. Pance yang mana ini? Nostalgia Biru, Aku Cinta Padamu, Aku Tak Mau Sendiri, Bukan Aku Menolakmu. Wih, banyak banget nih. Demi Kau dan Si Buah Hati yang mana?
1: Ah iya, Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke. Okay. Buat siapa ini salamnya?
1: Oke, yang terima kasih sama bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Okay, juga ada Pak Junaidi, ada juga Bunga Natalia, ada Bang Nasrun, ada juga Purnama Syari, juga ada Bang Ratus, juga Mbak Rani, juga ada Dika Jaliabu, ada Andi Cakrawinata.
0: Okay.
1: Andi Gibatan juga, Bang Ucan, ada juga Ibu Eskelita, ada Elis, ada Ibu Angga ini, juga ada Ibu Farida, ada juga Ibu Mama Indah ya.
0: Mama Indah, oke.
1: Kemudian juga ada Bang Andi di Batam, di Batam juga. Sudah semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu dari Adan Syed. Di monitor, selamat malam semuanya, semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Dan salam kompak. Oke, okay, terima kasih Mbak Titi.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Buang rindu, buang rindu.
0: Memori lagu. Iya, Bung Putra Tengah. Terima kasih. Ditunggu lagi nanti kita puterin ya. Demi Kau dan Si Buah Hati dari Panci. Nanti kita putar lagunya buat orang fak-fak pendengar ya. Dan ini juga ada Bung Otis request lagunya Bruri Marantika, Tak Selamanya Diam Itu Emas ya. Salam buat semua pendengar Pro 1. Oke, ditunggu ya Bung Otis ya, nanti lagunya dari Bruri Marantika. Dan pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Putra Tengah di fak-fak. Ada Panci dengan Demi Kau dan Si Buah Hati.

Tadi yang request ini siapa ya? Putra Tengah ya. Terima kasih udah gabungan nih, udah request lagu. Dan pendengar, harus kami sudahi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp juga. Terima kasih semuanya. Dan kami sudahi satu lagu terakhir yang di request Bung Otis tadi selamat malam Bung Otis, lagu dari Bruri Marantika. Apa ya? Tak selamanya diam itu emas. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Dani, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, MB 89,1 kHz. Edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan teknik studio Bung Ari. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa ya untuk di Ternate Pagi bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda Ternate Pagi ini ya untuk edisi Selasa 21 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar ya? Semoga di hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan untuk Anda rencana di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan subuh ini akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan subuh, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Umar Hisham, Surah Al-Mulk.

Sadaqallahulazim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate di suasana pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar ya, untuk di pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk di program Kuliah Subuh. Dan pendengar, di pagi hari ini tentunya untuk tema yang akan dibahas ya, yaitu menjaga ukhuwah setelah Piala Dunia. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama Bapak Ustadz Asep nih. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Sekian lamanya.
1: Iya, setelah 40 hari Piala Dunia ini mengganggu acara Kuliah Subuh akhirnya. Tidak pernah online lagi untuk memberikan Kuliah Subuh ini.
0: Iya, tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke, dan untuk tema yang sangat akan dibahas ini sangat luar biasa ini ya, mengenai menjaga ukhuwah setelah Piala Dunia nih. Ya, dan pendengar Anda juga bisa bergabung nih untuk pagi hari ini di Kuliah Subuh ya. Ya, dan kami aktifkan ya untuk di line telepon 0921312521, dan juga kami punya nomor baru nih, kartu Halo ini bisa bergabung ya. Nomor yang lama mohon maaf ya sudah tidak bisa digunakan ini, sudah.
1: Oh, nomor baru ini ya. Ya,
0: nomor
1: ya.
0: Baru di 0811401082, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp juga 0821203751180. Ini tema yang sangat luar biasa nih ya. Oke, mengenai tema nih, menjaga ukhuwah setelah Piala Dunia nih. Ya, untuk pengantarnya silakan Pak Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa'alamul bayan wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, di acara Kuliah Subuh hari ini teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur karyat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah sudah lebih dari 40 hari ya di perhelatan Piala Dunia ini, akhirnya acara Kuliah Subuh sudah mulai, hari ini sudah mulai normal kembali ya. Karena memang banyak yang berbenturan dengan relay di acara Kuliah Subuh. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa Kuliah Subuh, karena memang ini masih hangat-hangatnya ya, masih ya, walaupun sudah berlalu kemarin ya. Makanya tema hari ini atau tema di pagi ini tentang bagaimana menjaga ukhuwah setelah Piala Dunia ya. Kemarin setelah 40 hari pelaksanaan Piala Dunia, sudah dilaksanakan final kemarin ya, antara Spanyol dengan Argentina yang akhirnya menghasilkan Spanyol yang menjadi kampion, menjadi juara. Nah, ini 40 hari ini banyak suka duka, banyak romantika, banyak ya macam-macam ya, warna-warni ya, karena memang ini gara-gara Piala Dunia ini akhirnya yang satu kelurahan ini beda pilihan negara ya, bahkan yang satu keluarga pun ya di satu rumah juga kan beda pilihan ini kan. Ini akhirnya gara-gara Piala Dunia ini banyak yang menjadikan akhirnya harusnya persatuan, bersatu, bersaudara, bersaudara begitu. Ini terpisah gara-gara pilihan di Piala Dunia. Makanya ini akhirnya banyak terjadi, mohon maaf ya, ada baku tembak, baku hujat ya, yang lain-lain yang akhirnya ya terjadi, ada yang tersakiti, ada yang terdolimi, ada yang baper, ada yang macam-macam. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara fans terhadap suatu negara yang akhirnya itu kadang menghilangkan rasa persaudaraan kita. Nah, makanya tema hari ini yang pasca Piala Dunia final kemarin, bagaimana kita merangkai, bagaimana kita membina kembali di 40 hari yang kemarin banyak naik darahnya ya, banyak istilahnya mengguncang perasaan kita, maka marilah kita rawat kembali. Kita semua yang kemarin lupakan ya, kemarin persaingan di 40 hari, mari kita sama-sama kembali lagi, memulai lagi dalam persaudaraan kita ya. Jangan ada lagi setelah Piala Dunia jadi yang ada dendam dan lain sebagainya begitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi ini dalam Al-Qur'an bahwa bertegang teguhlah dengan tali Allah secara sepakat semuanya ya. Tidak boleh adanya yang bercerai-berai ya, tidak boleh adanya namanya karena beda pilihan akhirnya terjadi silang sengketa, terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'au awala tafarruqu. Tara boleh yang namanya terpecah-pecah. Tidak boleh namanya satu sama lain akhirnya terpecah belah gara-gara satu hal ya. Ini
0: ya. Ada yang bergabung.
1: Oh, boleh, silakan. Ya. Silakan.
0: Boleh ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Dengan Mama Eba.
1: Oh, Mama Eba, sehat-sehat Mama Eba ya. Alhamdulillah.
2: Saya bisa tanya di luar dari tema bisa?
1: Boleh. Silakan.
2: Begini Ustaz, saya lahir dari kecil sampai besar ini. Setiap kalau kubur, kalau saya taruh di liang lahat di kamar itu harus azan. Tapi saya lihat kemarin itu tara azan. Terus habis kubur tidak baca doa, cuma kiram. Saya minta penjelasan dari Ustaz supaya saya tahu.
1: Yeah.
2: Itu assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, ini tidak sama dengan tema tapi tidak masalah ya. Maaf ya muskilah tentang ketika di liang lahat ini tidak ada azan ya. Nah, ini memang kalau fardunya, lihat fardu kifayahnya, ini kan yang wajib ya untuk dalam pengurusan jenazah itu adalah memandikannya, membungkusnya, terus mensolatkannya ya. Mensolatkannya terus menguburkannya. Ini yang wajibnya itu ya, yang wajibnya itu kita memandikan ya, terus mengkafani, mensolati, terus menguburkan. Itu yang wajib kifayahnya. Masalah yang azan, nah ini memang sunnah. Tapi ya, intinya kalau ada yang tidak azan juga tidak mengurangi artinya tentang masalah penguburannya. Tapi supaya ini sesuai, apalagi kita kan kalau sesuai dengan yang namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, lahir juga ya, lahir itu dibunyikan ataupun diinikan azan ya. Azan supaya mengingatkan. Nah, makanya ketika lahir itu di silanya diazani, diazankan. Nah, ketika pas dikuburkan pun diazankan. Nah, ini ya. Tapi kalaupun tidak azan ya tetap sah saja penguburannya tersebut ya, karena memang yang fardunya itu tadi. Ya. Membadikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu yang wajibnya ya. Yang wajibnya, kalaupun tadi ada yang tidak azan ya, ini padahal ya sebetulnya apa sulitnya untuk azan ya. Jadi tapi kalaupun tidak azan ya tetap itu tidak mengurangi makna dari menguburkannya. Cuma kalau pakai azan lebih afdol, karena artinya ketika lahir diazankan. Nah, ketika pas meninggal ataupun dikuburkan diazankan, itu yang namanya bayah. Jadi memang kalau diazankan boleh, tapi kalaupun tidak itu juga tidak mengurangi dari makna dari penguburan, karena yang wajib itu tadi ya, wajib itu memandikannya, mengkafaninya ya, terus mensolatinya ya, solat jenazah itu dengan menguburkannya. Nah, memang ada seperti ketika pas mau ada orang sakaratul maut juga ada namanya talqin ya. Jadi sebetulnya kalau yang namanya membimbing untuk yang orang yang sakaratul maut ya, ini Ini yang paling penting karena menjaga apa, jangan sampai ketika kita menghembuskan napas kita, ajal kita, ini ternyata kita tidak berada dalam posisi iman, tidak berasa dalam posisi lillahi ta'ala. Makanya harus ada namanya talqin, dijaga ya, di apa namanya, di diiringi ya, ada lafadz la ilaha illallah, lafadz Allah. Kalau lebih aman sebetulnya Allah saja, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena kalau pakai lafadz la ilaha illallah ini, khawatirnya memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi kalau la ilaha illallah kan tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai ini menjaga ya, ketika la ilaha, menyebutkan la ilaha, tidak ada Allah atau tidak ada Allah, belum menyebutkan illallah sudah putus. Nah ini akhirnya lebih aman ya, kita Allah, Allah akbar, Allah. Boleh saja sih, karena memang kalaupun ada ulama yang lain menyebutkan, kalaupun contoh putus di kata la ilaha, tetap kan ujungnya memang berniatnya illallah. Cuma lebih ikhtiatnya, lebih hati-hatinya ya, dengan apa namanya, dengan lafadz Allah saja, Allah, Allah, itu lebih tepat ketika pas talqin ya, kalau ada yang sakaratul maut. Karena memang namanya kita hidup pasti akan meninggal ya. Siapapun ya, ada namanya kehidupan, adanya kematian ya. Saya kira itu jawaban untuk Mama Eba ya, terkait dari pertanyaannya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi memang kita harus menjaga persatuan. Tadi ada ayat Al-Qur'annya sudah disampaikan. Ada juga hadis yang namanya al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Mu'min yang satu kepada mu'min yang lain itu kalbunyan, sama seperti bangunan, yasuddu ba'du ba'dun, mengikatkan, menguatkan satu sama lain. Ya. Jadi mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu saling mengukuhkan, sama seperti bangunan. Makanya kemarin yang akhirnya banyak bendera dipasang ya, di mana-mana paling tinggi-tinggian untuk bagaimana fans kepada negara di Piala Dunia. Mari kita mulai lagi, jangan sampai itu merusak hubungan kita, persaudaraan ya. Maka karena itu mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, mengokohkan satu sama lain. Ada juga di dalam hadis yang lain bahwa masalul mukminin fi tawadhihim wa ta'atubihim wa ta'awufihim kamasal jasad. Jadi perumpamaan dalam rasa kasih sayang di antara sesama mukmin itu kamasal jasad, sama seperti satu anggota tubuh. Idza staka minhu udwun, apabila satu anggota tubuh itu merasa sakit ya, tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal humma, maka anggota tubuh yang lain merasakan akan sakitnya tersebut. Jadi kalau ada anggota saudara kita ya, tetangga kita, sama-sama satu kelurahan, sama-sama satu kecamatan, sama-sama seiman dan setakwa, dan itu merasakan ketika ada yang sakit kita tengok, ketika ada yang kesulitan kita bantu ya. Inilah makna esensi dari menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan. Jangan sampai 40 hari yang kemarin baku terek, baku yang lain ini akhirnya berimbas, yang akhirnya harusnya lewat jalan tuh lewat rumah dia, rumah yang teman, tapi gara-gara beda pilihan pas Piala Dunia akhirnya tidak mau lewat jalan itu, karena waduh ini beda pensi nih. Nah, ini yang ini kita sudah hilangkan itu, kita kembali lagi, kita rawat persaudaraan kita, kita rawat persatuan kita ya. Jadi jangan sampai itu jadi faktor pemecah ya, faktor pemecah yang akhirnya apa, menghilangkan rasa memiliki antara satu sama lain. Karena memang ini ada memang dalam ungkapan ini tentang namanya fanatisme. Ya, fanatisme, fanatik sekali kepada suatu, kemarin kayak Piala Dunia, sukanya ke fans mana itu ya, fanatik ya. Sampai pakai baju juga, baju yang negara yang digandrungi apa semua. Kalau menang yang pertandingan semua itu, kalau di Ternate di Maluku Utara ini kan, kalau menang yang mana itu Semua dari pagi sampai sore sampai malam ya, pakai baju itu terus ya. Ya saking fanatiknya ya. Fanatiknya kepada, boleh gak? Boleh saja. Cuma jangan sampai fanatik kepada negara yang di apa namanya, yang di jagokan, tapi ini akhirnya itu terjadi percekcokan ya, membincangkan pertandingan yang akhirnya ini ya, terjadi perselisihan ya, ini yang tidak boleh ya. Karena tadi wa'tasimu bihablillah, harus bersatu kita terus, wal tafarruqu, tidak boleh kita berpecah belah ya. Ini setelah selesai ya, mari kita sama-sama kembali lagi ke awal, kembali lagi kita merangkai cita-cita yang sama, merangkai makna atau visi misi yang sama. Abaikan semua yang sudah terjadi kemarin ya, anggap saja sudah selesai lah baku terek ini ya.
0: Saya.
1: Ini kadang kalau timnya kalah ini dia tidak mau ketemu juga, tidak mau baku dapat tim kalah ini. Karena kalau baku dapat ini tidak akan dapat bully lagi, akan dapat hujat lagi. Waduh, ini biasanya apa namanya, di Facebook, di Instagram, di apa status WhatsApp juga on ketika kalah dia off. Dia menghilang dari area karena negara yang di apa namanya, yang dijagokannya kalah ya. Akhirnya yang menang juga akhirnya mencari orang ya. Terus bagaimana, ada tradisi contoh setelah kalah itu ada yang batobo. Nah, secara umum kalau di dalam agama Islam tidak ada ya. Kita kembali ke dasar awalnya, dalam kaidah fikih menyebutkan al aslu fil asya al ibahah, bahwa pada dasarnya sesuatu itu boleh, hatta yadulad dalil ala tahrim, sehingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi tradisi kalau yang kalah itu batobo ya, ini kan sudah menjadi tradisi ya, 4 tahunan ya. Kalau ada yang kalah itu batobo ya, mau di mana-mana nih ya, di Maluku Utara ya, mau di Ternate, Tidore, di yang lain-lain. Nah, tradisi ini al-urf ya, itu mafi muskilah, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa ya. Yang berdosa itu kalau ada yang disakiti, ada didolimi, ada gara-gara itu akhirnya tadi rusak persatuan ya. Kalau dalam rangka cuma ya hanya ya meramaikan saja ya, meramaikan saja, tapi tidak ada unsur mau menjelekkan, menghinakan. Nah, ini kan karena kalau menghinakan tidak boleh menghina. Ya tidak boleh, mohon maaf, ini mengucapkan lakob-lakob ya, lakob-lakob sebutan ini kan ya, itu karena apa, menyebutkan apa. Nah, ini 40 hari yang kemarin kan banyak gitu kan, kita mengucapkan kepada orang dengan apa yang apa, mengejek yang lain sebagainya. Nah, ini sudah tuntas, sudah selesai, sudah ya, tidak usah ulang-ulang lagi, sudah selesai ini semua. Jadi jangan sampai karena kalau diulang lagi, di apa lagi, ini akhirnya menjadi dendam, menjadi ada di dalam hati, maka kita ikhlaskan semua. Kita
0: ya, ada yang bergabung.
1: Oh, silakan, silakan, silakan
0: dulu ya.
1: Silakan, boleh terima dulu.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Om Jojo.
1: Om Jojo. Oh, Om Jojo di Toloko. Sehat-sehat, Pak Jojo.
3: Amin, amin.
1: Sehat selalu, Pak Jojo.
3: Amin. Ya. Amin. Setelah piala dunia, kita uhwa Islamia kembali.
1: Tuh.
3: Topik yang sangat menarik ya. Iya. Jadi begini Ustaz.
1: Siap, Pak Jojo.
3: Kalau orang barat, olahraga itu hiburan.
1: Iya, iya.
3: Itu dong paling jaga sekali. Olahraga itu hiburan. Apalagi bola kaki itu dong sangat hiburan sekali. Orang di daerah-daerah ini. Halo.
1: Halo, ya. Sudah menyimak, Pak Jojo. Silakan.
3: Oh iya iya, itu di daerah-daerah ini bola kaki pun jadi bakul lain aja.
1: Ah, itu betul, bakul lain ini antar kampung.
3: Karena sebagian penonton sudah keto terhadap. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa olahraga itu hiburan. Coba selama piala dunia, karena ada tuh orang barat bakul lain. Nonton aja. Tong si nonton tambah tong keto, pawe tambah tong mabuk.
1: Betul.
3: Jadi persoalan. Maka kembalilah uhuwah Islam itu dan tong jaga. Setelah piala dunia ini, ya marilah tong silaturahmi sama-sama. Nanti ada waktu saya dengan Ustadz mau kenapa di mana begitu atau ngopi-ngopi di mana?
1: Oh iya betul, Pak Jojo belum. Iya nanti mau kenapa Insya Allah, Insya Allah.
3: Iya, tolong coba kalau-kalau lewat sini.
1: Siap.
3: Kasih Ustadz
1: Insya Allah betul. Insya Allah, Insya Allah betul. Pak Jojo ya, Pak Jojo itu loko ya. Ya selalu ya Pak Jojo dan semua yang apa namanya menyimak di Pro 1 di acara Kuliah Subuh hari ini ya. Jadi sepakat dengan Pak Jojo, jadi memang kita harus orang harus menjadikan olahraga itu tayangan Piala Dunia kemarin bagi hiburan, bukan akhirnya malah terjadi itu perpecahan, ada yang baku ini yang baku pukul lagi. Aduh. Bukan hanya sebetulnya Piala Dunia, tontonan kemarin aja kadang mohon maaf di Gurabati ya, Tidore juga kadang ada berapa, atau di pulau-pulau yang lain juga di Halmahera ada juga berapa ke sana gara-gara apa namanya ada piala, istilahnya ada memperebutkan piala antar kampung gitu kan, yang akhirnya jadi kampung yang satu dengan yang lain baku pele gara-gara kalah, gara-gara ini ada baku apa salah dalam memilih, terus terjadi pertengkaran, akhirnya jalan baku pele lagi jalan gara-gara itu. Nah ini yang akhirnya ya betul Pak Jojo ya, jadikanlah menonton ini sebagai hiburan, apalagi mohon maaf masyarakat Maluku Utara, kota Ternate ini butuh hiburan. Ya ini butuh hiburan ya, Piala Dunia kemarin hibur, jadikan hiburan ya, bukan akhirnya jadi faktor malah menjadi perselisihan. Ada baku pukul, baku ledek, baku ejek, baku yang lain, yang akhirnya itu akhirnya hiburannya hilang. Kita harusnya biar tidak stres nonton bola, malah ini tabale. Jadi sepakat dengan Pak Jojo, memang jadikanlah kita menonton bola apa kalau contoh ada bergabung lagi, silakan. Iya boleh, silakan.
0: Halo, assalamualaikum, Kuliah Subuh, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
1: Ini baru muncul ini.
4: Iya. Bukan baru muncul, sama-sama baru muncul.
1: Oh iya, karena kemarin.
4: Iya.
1: Betul.
4: Karena Piala Dunia jadi Pro 1 tutup.
1: Iya tutup 40 hari itu.
4: Acara Kuliah Subuh.
1: Karena relay Piala Dunia juga.
4: Iya, jadi sama-sama baru mau kudapa ini.
1: Siap. Haji Udin di Salero ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Benar.
0: Silakan.
4: Iya. Begini Ustaz.
1: Iya, siap.
4: Ini Piala Dunia itu dia sama dengan pilkada atau pemilu.
1: Iya.
4: Ya, dia sama sudah. Tidak ada beda-beda lagi.
1: Iya.
4: Siapa punya pro siapa. Baku lawang hari jadi bekalai, baku marah, baku pukul. Sama dengan ini Piala Dunia juga begitu. Siapa pro, itu punya titik-titik ke sana, akhirnya berkelahi, baku pukul, baku marah. Kalau ada punya, kalau dulu tuh ada perigi, terbuka kasih perigi.
1: Oh gitu ya, terbuka kasih ya. Kalau beda ya. Kalau beda fans ya, beda pilihan.
4: Kalau beda fans begitu ya.
1: Itu bagaimana ya, itu? Gara-gara bola
4: dengan pemilihan umum sudah, pemilu atau pilkada dalam
1: waktu
4: itu sama sudah terada ya. Beda-beda lagi itu.
1: Ini kalau baju jual juga begitu ya, hanya fans yang ini yang beli, yang lain terboleh beli itu.
4: Ayo. Misalnya pro apa namanya Argen.
1: Iya.
4: Kalau yang menang sih kalah sudah.
1: Kalah sih.
4: Tapi tidur bakal lagi siapa?
1: Itu
4: karena peduli terhadapku.
1: Betul.
4: Orang lau kaya Messi, lau kaya ini sekarang Ronaldo kaya, siapa dong kaya begitu sini tidur bakal lagi itu.
1: Betul.
4: Itu saya anggap orang kurang.
1: Ya.
4: Kurang berpikir panjang-panjang ke sana, orang pikir boros saya seperti begitu.
1: Betul.
4: Lah. Orang yang kaya itu dong bakal lagi itu masuk di akal. Jadi itu saja saya sampaikan.
1: Siap.
4: Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, ini semua mengawali ya, karena emang 40 hari kemarin off betul ya. Kuliah Subuh. Ya sama sebetulnya dengan tadi Pak Jojo di Toloko, Pak Haji Udin juga. Jangan sampai kemarin yang Piala Dunia itu merobohkan persaudaraan kita ya. Insya Allah kita sama-sama membina lagi persatuan, persaudaraan, baku saudara sama-sama lain ya, satu sama lain. Dan ini kalau nonton bola kemarin di pas subuh terus akhirnya dari nonton bola akhirnya tidak sholat subuh. Awalnya boleh menonton bola, tapi jika menonton bola itu akhirnya meninggalkan sholat subuh, itu akhirnya kembalinya kepada haram. Makanya tidak boleh gara-gara nonton Piala Dunia akhirnya ada bergabung lagi. Terakhir.
0: Bergabung, ya.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bung Tahir.
1: Bung Tahir susupu ya, susupu.
5: Iya.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bung Tahir, siap.
5: Alhamdulillah sehat, semoga Ustaz juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya. Ya, silakan.
5: Ya, jadi kalau sholat subuh tapi kayak buru-buru cepat mau. kembali nonton ulang tuh itu seperti apa tuh? Jelaskan.
1: Sholat subuh mau cepat-cepat. Siap. Jadi gara-gara mau nonton Brazil kah, Argentina kah, atau Spanyol kah, akhirnya sholat subuh cepat-cepat. Sholat ini yang penting memenuhi syarat dan rukunnya, tumaninanya ya. Ini kadang-kadang kalau sudah apa sholatnya udah biasa itu udah wow cepat sekali itu. Cuma hitungan 3 menit nih. Nah itu akhirnya kadang meninggalkan ya sholatnya diterima saja, tapi kalau kita terlalu terburu-buru juga akhirnya sholat ini bukan karena lillahi ta'ala ya, tapi ingin cepat-cepat selesai supaya nonton bola. Nah ini yang akhirnya niat kita menjadi salah ya. Jadi kalau sahnya tetap sah ya Ibu Tahir ya, sholatnya yang penting terkumpulnya atau terpenuhinya syarat dari rukun sholat tersebut ya. Semuanya kalau terpenuhi, ada tumaninahnya juga ya, biqadri subhanallah itu boleh. Tapi yang penting ya contoh sholat apa ini juga ada Al-Fatihah terus suratnya dengan surat yang pendek tidak apa-apa ya, ataupun tidak pakai surat langsung ruku juga boleh, karena membaca surat itu adalah sunnah, bukan termasuk rukun ya surat. Tapi kalaupun lebih dibaca ya yang pendek aja ya, baca kita khob, yasin, tidak apa-apa, yang beberapa ayat saja itu juga sudah mencukupi. Jadi begitu ya, Bung Tahir ya. Jadi boleh saja, tapi itu akhirnya kita terlalu terburu-buru ya, bukan nilai kita lagi. Baik, kita sudah di ujung dari pertemuan kita pada hari ini. Saya akan berikan sebuah pantun, ada beberapa pantun juga ya. Ini pantunnya, makan rambutan warna merah, pilih yang harum baunya. Perjuangan tumpah darah, maka cintai Indonesia merdeka. Yang satu lagi terakhir, lihat hujan teringat mantan.
0: Cakep.
1: Pertanda jiwa kurang dewasa.
0: Cakep.
1: Demi menjaga persatuan,
0: cakep,
1: maka mari kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Luar biasa. Nah,
1: jadi inilah, jangan sampai kita dari bola ini bisa merusak ukhuwah. Mudah-mudahan kita mari moi ngoni puturu, kita sama-sama menjaga persatuan torang semua. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyampaikan kepada visi misi kita semua. Baik, demikian

dan pencerahan yang telah disampaikan ya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan di pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, saling menghormati dalam setiap perbedaan ya, serta mempererat tali silaturahmi demi terciptanya kehidupan yang damai dan juga harmonis. Baik pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga Ustadz Asep ya, kami pamit undur diri dan nanti kita berjumpa lagi untuk di kuliah subuh untuk edisi lainnya. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Ternate. Ya, dan kami ucapkan terima kasih juga ya kepada ya pendengar yang sudah bergabung tadi. Ada Mama Eba, ada Om Jojo juga, ada Pak Haji Udin, ada Bung Taher juga. Terima kasih.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Warga Sulawesi Utara yang hilang kontak di perairan Loloda, Halmahera Barat, kini dilakukan pencarian oleh tim SAR. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ya, 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
2: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jalan.

0: jembatan yang layak. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sejumlah desa masih terkendala, mulai dari memperoleh layanan kesehatan hingga memasarkan hasil pertanian mereka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat, masih terdapat sekitar 550 km ruas jalan provinsi yang belum dalam kondisi siap. Dampaknya, ratusan desa masih terisolasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat karena minimnya konektivitas. Kondisi tersebut menjadi dasar Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda mengusulkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah yang saat ini masih dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara. Dana itu direncanakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Maluku Utara.
1: Urgensinya adalah bahwa ada 550 km ruas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
0: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
1: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cengkeh pala kelapanya susah.
0: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, seorang nelayan asal Desa Sansilo, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Korban diketahui berangkat pada 6 Juni 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur menggunakan longboat menuju Rumpon di perairan Loloda untuk menjaga lokasi penangkapan ikan tersebut. Komunikasi terakhir dengan korban terjadi pada 17 Juli 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur saat sebuah kapal logistik tiba di Rumpon untuk mendistribusikan perbekalan. Setelah proses distribusi selesai, diduga terjadi kesalahpahaman komunikasi yang membuat korban meninggalkan Rumpon dan mengejar kapal logistik menggunakan longboat. Berdasarkan keterangan penjaga Rumpon di sekitar lokasi, korban tidak kembali setelah mengejar kapal tersebut karena tidak kunjung kembali dan dikhawatirkan mengalami kondisi darurat. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada kantor Basarnas Manado. Laporan selanjutnya diteruskan ke kantor Basarnas Ternate karena lokasi kejadian berada di wilayah kerja kantor SAR Ternate. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Rescue Pos SAR Tobelo dikerahkan menuju lokasi kejadian menggunakan RIP 03 Tobelo untuk melakukan operasi pencarian. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia 53 tahun dan merupakan warga Desa Sansilo, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD melalui agenda reses akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Meski demikian, keterbatasan fiskal membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Tapi semuanya pasti akan dipertimbangkan, karena itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Semestinya pemerintah harus memperhatikan itu.
0: Anggota DPRD Maluku Utara kembali mengingatkan gubernur dan wakil gubernur agar memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di masing-masing daerah pemilihan. Dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses pada Senin pagi, para legislator menegaskan setiap usulan yang dibawa merupakan kebutuhan langsung masyarakat dan diharapkan dapat diakomodasi dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan hasil reses DPRD akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk diselaraskan dengan program pemerintah. Selanjutnya, seluruh usulan akan dibahas dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS guna menentukan skala prioritas pembangunan.
3: Dalam tahun berjalan, tapi semuanya pasti akan dipertimbangkan mengenai kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Semestinya pemerintah harus memperhatikan itu.
0: Wakil Gubernur menegaskan, meski tidak semua aspirasi dapat dipenuhi dalam tahun anggaran berjalan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, seluruh usulan masyarakat tetap akan menjadi pertimbangan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Salah satu aspirasi yang mengemuka berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Sula dan Taliabu. Aspirasi tersebut menyangkut tata kelola administrasi pendidikan, khususnya penyelarasan database guru SMA yang hingga kini masih tercatat di pemerintah kabupaten, padahal kewenangan pengelolaannya telah beralih ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Sarbin Sehe, persoalan administrasi tersebut relatif mudah diselesaikan karena hanya berkaitan dengan pemboruan data dan sistem informasi di Dinas Pendidikan. Namun, tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
3: Dinas Pendidikan. Nah, yang berat menurut kita semua adalah soal infrastruktur di tengah fiskal terbatas. Nah, itu yang paling berat. Kalau soal tata kelola administrasi, saya kira tidak terlalu sulit untuk ditindaklanjuti.
0: Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap proses penyelarasan aspirasi masyarakat dengan kemampuan anggaran dapat menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjawab kebutuhan yang paling mendesak di setiap daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sementara itu, saudara, pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula telah rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon di Kabupaten Kepulauan Sula dinyatakan rampung. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan ruang publik itu bahkan diselesaikan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kepulauan Sula, Rosian Bomona, mengatakan pekerjaan rehabilitasi Taman Mangon telah selesai 100%. Proyek tersebut mencakup 3 item pekerjaan utama, yakni pengucoran plat beton, pemasangan keramik, serta penggantian satu huruf pada tulisan nama taman. Rosian menjelaskan rehabilitasi taman dikerjakan oleh CV Jiat Bilal Barokah dengan nilai kontrak sebesar 199 juta lebih. Anggaran proyek tersebut bersumber dari APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2026.
5: Cor plat di laut itu, plat ganti yang pernah rusak itu, pasang keramik, tambah dan ganti huruf O, dia mau item pekerjaan, cuma itu saja. 10 hari sudah habis, 30 hari lebih.
4: Ia menjelaskan target penyelesaian pekerjaan selama 60 hari kalender, namun pelaksana mampu menyelesaikan dalam waktu sekitar 40 hari. Selain itu, ia menambahkan pemerintah daerah berharap masyarakat dapat ikut menjaga kebersihan serta merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Aryandi Upara dengan Des Editor. Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya di pagi hari ini semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat dan juga penuh keberkahan ya di pagi hari ini. Baik pendengar, di Ternate pagi ini tentunya kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk menemani aktivitas Anda ya di Ternate pagi ini. Dan Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan pilihan lagu terbaik tentunya. Dan pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Pagi Produksi Pemberitaan RRI Ternate yang menyajikan berbagai informasi aktual dan terpercaya tentunya untuk mengawali hari Anda. Baik pendengar, di Ternate pagi ini ya, untuk Anda juga yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ya ataupun teh dan sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate tentunya ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang bakal kami hadirkan nantinya semoga bisa menghibur Anda. Kami menyapa untuk Anda pendengar juga yang saat ini berada di Kabupaten Halmahera Timur ya, di Maba yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami juga, melalui pemancar relay kami di 88,5 MHz dan juga pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Tentunya selamat pagi tentunya ya, dan semoga rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, menemani Anda, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi untuk Anda ya. Semangat pagi juga untuk Anda di pagi hari ini yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Ya, tentunya pendengar di pagi hari ini ya, di edisi Selasa 21 Juli 2026 tentunya menemani aktivitas Anda. Ya, dan tentunya pendengar di pagi hari ini Anda sudah mulai disibukkan ya dengan berbagai aktivitas. Ada yang sedang siap juga ya, ya berangkat ke kantor, ada juga yang akan melakukan untuk mengantar anak atau putra putri tercintanya ke sekolah ya. Ada juga di pagi hari ini ya sudah mempersiapkan diri untuk ke pasar ya, berbelanja kebutuhan di pasar, ataupun yang membuka toko atau tempat usaha juga di pagi hari ini ya. Ya, selamat pagi juga untuk Anda yang berada di pusat perbelanjaan ya, yang ada di kota Ternate juga, selamat pagi. Mudah-mudahan usahanya laris manis. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini ya, ada juga yang melakukan perjalanan ke pelabuhan, ke bandara juga ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang lagi di jalan, ekstra hati-hati di jalan. Semoga seluruh aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan membawa berkah tentunya. Oke pendengar, di Ternate pagi ini kami hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani Anda supaya Anda semangat ya di pagi hari ini. Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara ya, dan kita cek dulu ya pendengar, apakah sudah update ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Mudah-mudahan sudah ya pendengar. Ya, belum ya, nanti kami akan coba cek lagi ya apakah sudah update atau belum. Oke pendengar, kita cek untuk perakiraan cuaca ya untuk ibu kota provinsi ya, se-Indonesia ya, untuk perakiraan cuacanya seperti apa ya, sudah update ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Perakirawan BMKG Yuyun Wulandari mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera, ada Banda Aceh, Berawan Tebal, Berawan ya, dan juga Medan, Padang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang, berawan tebal. Kemudian Palembang, hujan dengan intensitas sedang. Bengkulu, udara kabur. Kita beralih untuk di Jawa pendengar, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Jakarta dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram, berawan, Kupang, berawan tebal. Kemudian untuk Kalimantan, Pontianak berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, Sulawesi ada Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar dan Palu udara kabur, Kendari berawan, Gorontalo dan Manado berawan tebal. Selanjutnya yang terakhir ada Maluku dan Papua. Pendengar untuk Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke berawan tebal, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire udara kabur, dan Jayapura berawan. Ya, demikian pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Ya, untuk Anda juga ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat dan ekstra hati-hati. Ya, mudah-mudahan informasi mengenai perakiraan cuaca di pagi hari ini bermanfaat untuk Anda.

Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari ini kami hadirkan juga informasi mengenai olahraga. Pendengar, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhnya itu berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho dan Seung Jae. Menurut Antonius, Fajar dan Fikri ini telah bermain sangat bagus dengan meminimalisasi kesalahan. Menurut dia, para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan. Pendengar, Antonius menambahkan Fajar dan Fikri ini melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Mereka bergantian menguasai permainan dengan permainan depan dan tidak membiarkan lawan mengambil alih kendali. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap Fajar dan Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026. Apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibandingkan Japan Open, yaitu Super 1000. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, masih dari dunia olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Porprov Jabar, ke-15 2026 akan berlangsung di Kota Bekasi, Depok, dan Bogor. Terkait hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta warganya untuk menjadi tuan rumah yang ramah. Hal itu disampaikan kepada pelaksanaan hitung mundur 111 hari menuju Porprov. Pada Minggu 20 Juli 2026, Porprov Jabar 15 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober hingga 20 November 2026. Menurut Tri, bukan hanya tugas atlet dan pemerintah daerah semata untuk menjadikan Bekasi tuan rumah yang berhasil. Namun, lanjut dia, dibutuhkan kerja kolektif, salah satunya melalui peran serta masyarakat kota tersebut. Tri menegaskan waktu yang tersisa menuju Porprov Jabar 2026 harus dimanfaatkan untuk membangun kesiapan. Tidak hanya sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah. Sehingga tamu dari luar akan membawa cerita positif dari Kota Bekasi setelah pelaksanaan Porprov berakhir. Hal ini pada gilirannya membuat mereka ingin kembali ke kota tersebut. Pelaksanaan hitung mundur 111 hari menjelang Porprov Jabar diisi dengan kegiatan Fun Day Morning di Plaza Pemkot Bekasi. Acara tersebut diramaikan dengan hiburan dan kegiatan olahraga serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, demikian mendengar informasi mengenai warga Bekasi diminta jadi tuan rumah Porprov Jabar 2026 yang ramah. Tetap bersama kami, kami masih hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: biarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik mendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi pendengar ya, dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, suasana berbeda terlihat di dermaga Pelabuhan Rum, Kota Tidore Kepulauan pada Senin 20 Juli 2026 kemarin. Beberapa saat setelah laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol berakhir, ribuan pendukung tim nasional Argentina memadati kawasan pelabuhan bukan untuk menyeberang menuju kota Ternate, melainkan mengikuti tradisi khas yang telah lama dikenal masyarakat Tidore, yakni Batobo. Pendengar, tradisi Batobo atau menceburkan diri ke laut ini kembali menjadi pusat perhatian setelah Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol pada partai puncak Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut membuat para pendukung tim berjuluk La Albiceleste ini bersiap menjadi tradisi yang telah menjadi bagian dari budaya sportivitas di kalangan pecinta sepak bola di Tidore. Sejak siang hari, kawasan Pelabuhan Rum mulai dipenuhi lautan manusia. Sebagian besar ini mengenakan jersey biru putih khas Argentina, membawa bendera, syal, hingga atribut tim kesayangan mereka. Kehadiran ribuan pendukung itu sempat membuat masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan mengira akan terjadi lonjakan penumpang kapal menuju Ternate. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Mereka datang dengan satu tujuan, yakni mengikuti prosesi Batobo sebagai bentuk menepati janji sekaligus menerima hasil pertandingan dengan penuh sportivitas. Prosesi dimulai ketika para pendukung Argentina diarahkan secara tertib oleh gabungan pendukung timnas Brazil, Spanyol, Jerman, dan Belanda. Setelah berkumpul di atas dermaga satu persatu hingga berkelompok, mereka kemudian diceburkan ke laut yang berada di sisi Pelabuhan Rum. Sorak-sorai, gelak tawa serta tepuk tangan dari warga yang menyaksikan prosesi tersebut membuat suasana pelabuhan berubah menjadi meriah. Dalam waktu singkat, kawasan pelabuhan yang biasanya dipenuhi aktivitas transportasi laut mendadak menyerupai objek wisata pantai dengan ratusan orang berenang dan berkumpul di bibir laut setelah menjalani prosesi Batobo. Tradisi itu pendengar juga menjadi tontonan menarik bagi masyarakat yang melintas maupun pengguna jasa pelabuhan. Banyak di antara mereka mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam karena dinilai unik dan hanya dapat dijumpai pada momentum Piala Dunia. Membludaknya jumlah pendukung Argentina yang memenuhi area dermaga khususnya di atas jalur tambatan motor kayu sempat mengganggu aktivitas bongkar muat penumpang dan barang. Petugas pun mengatur arus pergerakan pendukung agar aktivitas pelabuhan tetap berjalan dengan aman. Tidak berselang lama, situasi kembali normal setelah seluruh rangkaian prosesi Batobo selesai dilaksanakan. Para peserta kemudian meninggalkan kawasan pelabuhan dengan tertib, sementara aktivitas pelayaran kembali berlangsung seperti biasa. Dan pendengar, di Kota Tidore Kepulauan, Batobo ini telah berkembang menjadi tradisi unik yang selalu hadir dalam setiap turnamen sepak bola bergengsi, terutama Piala Dunia. Tradisi tersebut pendengar bukan dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan simbol kebersamaan, keberanian menempati janji, serta wujud sportivitas dalam menerima kemenangan maupun kekalahan tim yang didukung. Momentum Batobo usai final Piala Dunia 2026 ini kembali memperlihatkan bagaimana antusiasme masyarakat Tidore terhadap sepak bola tidak hanya tercermin dari dukungan di tribun atau nonton bareng, tetapi juga melalui tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas para pencinta sepak bola di daerah tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Dalam kesempatan yang baik ini, ia juga menyampaikan terima kasih tentunya kepada TVRI yang telah menyiarkan Piala Dunia ini selama satu bulan penuh dengan sangat baik, kata Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta pada Senin 20 Juli 2026.
Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyat selama sebulan penuh. Masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antar negara. Ia juga mengatakan penayangan siaran bola, sepak bola tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasa dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, mendengar Menteri Prasetyo memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina, harus tetap optimis kembali masuk final pada perhelatan 4 tahun tersebut. Kata Prasetyo, kalaupun ada yang timnya belum menang, ya biasa itu dalam sebuah permainan. Selamat kepada pendukung Spanyol, pendukung Argentina tidak boleh sedih. 4 tahun lagi bisa lagi masuk ke final. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: menunjukkan pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi tentunya untuk Anda, untuk Anda dengan segala kesibukan ya di pagi hari ini. Ada juga yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor, ataupun yang akan mengantar anak-anaknya, putra-putrinya ya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya nih ya, ke ada yang ke sekolah, ada juga yang mengantarkan ke kantor, ataupun sebagian lainnya ada juga yang mengantarkan ke pasar ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali untuk Lintas Informasi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, personel Polsek Ibu mengamankan sebanyak 960 kantong minuman keras semiras tradisional jenis cap tikus dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk mengantisipasi peredaran miras dan narkoba di wilayah hukumnya pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Ibu, Ibda Imam Eko bersama personel Polsek Ibu, itu berawal dari informasi yang diterima Babinkam Timmas Desa Nanas, Aibda Abner Bati Lambung. Warga melaporkan adanya rencana pengiriman miras jenis cap tikus dari Desa Nanas menuju Kota Ternate untuk diperjualbelikan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Babinkam Timmas segera menyampaikan informasi kepada Kapolsek Ibu. Setelah menerima laporan, Kapolsek memerintahkan sejumlah personel untuk bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik pengiriman, yakni pelabuhan di Desa Nanas, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 960 kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas Polsek Ibu untuk proses lebih lanjut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan verifikasi lahan baku sawah untuk memperkuat program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan bersama. Kegiatan tersebut mencakup wilayah Kecamatan Weda Selatan serta Kecamatan Weda Utara dengan melibatkan instansi terkait. Kegiatan melibatkan Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Tata Ruang Kabupaten. Seluruh unsur bekerja sesuai kewenangan masing-masing agar proses identifikasi lahan berlangsung komprehensif, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap hasil verifikasi segera ditindaklanjuti melalui langkah perlindungan dan pemanfaatan lahan secara optimal berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target pembangunan pertanian nasional yang berkesinambungan di Indonesia. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro

Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik, mendengar satu lagu dari Coboy Junior dengan judul Ea yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini. Masih di Ternate Pagi, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Baik pendengar, di pagi hari ini masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang lagi menikmati secangkir kopi di pagi hari ini. Oke pendengar, yang lagi di jalan juga ekstra hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Kita ke informasi mengenai 84 siswa ikut pendidikan pembentukan Bintara Polri Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman secara langsung membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 bertempat di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Maluku Utara, Tidore Kepulauan pada Senin 20 Juli 2026. Pembukaan pendidikan Polri ini juga dihadiri para orang tua, siswa, serta seluruh pejabat utama PJU Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan pelaksanaan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPTK khusus Polda Maluku Utara. Dan pendengar, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan pelaksanaan pendidikan Bintara Polri berkemampuan SPTK khusus Polda Maluku Utara. Kata Kapolda, usai upacara pembentukan Bintara Polri, jadi hari ini kita melaksanakan pendidikan Bintara Polri yang berkemampuan SPTK khusus Polda Maluku Utara, tetapi pelaksanaannya seluruh Indonesia. Kapolda mengaku pendidikan Polri kali ini secara keseluruhan di Indonesia sebanyak 2.900 siswa, sementara di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa. Sementara pendengar, Kepala Sekolah Polisi Negara KASPN Polda Maluku Utara Kombes Pol Anjas Gautama Putra menyatakan pembentukan pendidikan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Polda Maluku Utara sebanyak 84 siswa terhitung dari masing-masing Polres dan Polresta di Maluku Utara. Menurutnya, setelah upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan kegiatan basis selama satu bulan. Mantan Wadir Ditreskrimsum berharap seluruh siswa agar menjaga kesehatan, menjaga kekompakan, menjaga disiplin dan belajar dengan rajin serta dengan tekun. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya kita ke Sanana pendengar, personel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas atau Dikmas Lantas di depan Pasar Basanohi, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada Senin 20 Juli 2026. Personel Satlantas memberikan edukasi secara langsung mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama di jalan raya. Kasat Lantas Polres Kepulauan Sula, Ibda AR Taufik Habsi, mengatakan bahwa kegiatan Dikmas Lantas merupakan langkah preventif untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id.

Selanjutnya kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah resmi memulai pendidikan dan pelatihan Paskibraka tahun 2026 melalui pembukaan di Pendopo Velcilno Weda pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Ahlan Jumadil bersama jajaran pemerintah, TNI, Polri, unsur Purna Paskibraka Indonesia Daerah. Pelaksanaan Diklat Paskibraka Halmahera Tengah berlangsung selama 36 hari mulai 16 Juli hingga 20 Agustus 2026. Program pembinaan meliputi latihan fisik baris berbaris, pembekalan kelas serta pembinaan karakter bagi seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus. Kepala Kesbangpol Halmahera Tengah Tahir BMG Husin menjelaskan sebanyak 61 peserta lolos mengikuti seleksi tahapan seleksi. Sebanyak 60 peserta mengikuti diklat tingkat kabupaten, sedangkan seorang peserta mewakili Halmahera Tengah menuju tingkat provinsi Maluku Utara. Peserta berasal dari 20 SMA, SMK, dan madrasah aliyah negeri maupun swasta yang tersebar di Halmahera Tengah. Keikutsertaan berbagai sekolah menunjukkan pemerataan kesempatan bagi pelajar mengikuti diklat Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026 secara terbuka bersama. Pendengar, diklat Paskibraka Halmahera Tengah menjadi bagian penting persiapan upacara HUT RI ke-81 di Kabupaten Halmahera Tengah mendatang. Pemerintah berharap seluruh peserta mampu menunjukkan dedikasi, disiplin, serta semangat kebangsaan selama mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Ternate pagi ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini yang sudah kembali beraktivitas. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai harga pangan yang kami kutip dari PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Pendengar, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang ditampilkan pada hari Selasa 21 Juli 2026, perkembangan harga sejumlah komoditas pangan di Provinsi Maluku Utara menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Beberapa komoditas mengalami penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya, sementara komoditas lainnya masih berada pada posisi tetap. Data PIHPS mencatat harga bawang merah ukuran sedang berada di angka Rp62.500 per kilogram, turun sekitar 3,85% atau Rp2.500 dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu bawang putih ukuran sedang tercatat Rp57.500 per kilogram, mengalami penurunan sekitar 2,13% atau Rp1.250. Penurunan harga ini menjadi salah satu indikator pergerakan harga pangan yang dipantau secara berkala. Untuk kelompok cabai, pendengar, harga cabai merah ini harga cabai merah besar tercatat Rp30.000 per kilogram, turun sekitar 36,84% dibandingkan sebelumnya. Cabai rawit hijau juga mengalami penurunan menjadi Rp90.000 per kilogram atau turun sekitar 7,69%. Sementara itu, pendengar, cabai merah keriting ini berada di Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah tercatat Rp100.000 per kilogram dengan status harga tetap berdasarkan data yang ditampilkan. Di sisi lain, pendengar, sejumlah komoditas pangan pokok masih menunjukkan kestabilan harga. Beras kualitas medium 1 berada di angka Rp18.000 per kilogram, beras medium 2 yaitu Rp16.750 per kilogram. Kemudian beras super 1 19.250 rupiah per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas beras super 2 18.750 rupiah per kilogram. Selain itu, telur ayam ras segar ini tercatat Rp44.000 per kilogram, daging ayam ras segar Rp45.500 per kilogram, serta daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Kemudian peringatan komoditas lainnya seperti minyak goreng curah ini tercatat Rp23.500 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 sebesar Rp24.750 per kilogram, untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp22.500 per kilogram, dan gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, pada tampilan PIHPS terlihat beberapa komoditas belum memiliki pembaruan data untuk periode tersebut sehingga ditandai dengan sebagai belum tersedia. Demikian, pendengar, informasi yang kami kutip dari bi.go.id, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Demikian untuk informasi harga pangan. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Tengah, pendengar. Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, memimpin apel pagi bersama aparatur sipil negara di halaman kantor Bupati pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan diikuti seluruh ASN Halmahera Tengah sebagai agenda rutin memperkuat disiplin, koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahan, Ahlan Jumadil menegaskan disiplin dan kinerja ASN menjadi fondasi utama mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan bersama. Menurutnya, seluruh aparatur harus menjaga semangat bekerja demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas setiap waktu. Wakil Bupati menilai komitmen aparatur sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor pelayanan masyarakat daerah. Karena itu, ASN Halmahera Tengah diharapkan bekerja penuh tanggung jawab
menjaga integritas serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam bertugas. Usai apel pagi, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan perangkat daerah membahas capaian kinerja terbaru. Pertemuan tersebut sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program, pembangunan, serta kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya. Di penghujung arahannya, pendengar Ahlan Jumadil turut menyampaikan ucapan selamat kepada pendukung negara pemenang laga Piala Dunia hari itu. Penyampaian tersebut menjadi penutup apel yang berlangsung hangat sekaligus mempererat kebersamaan antara ASN Halmahera Tengah dan masyarakat. Masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate lainnya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini ya, dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani Anda yang saat ini sudah kembali beraktivitas. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kita ke Morotai pendengar, informasi mengenai pemerintah kabupaten. Morotai tegaskan kartu nelayan bukan jaminan bantuan. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meluruskan pemahaman masyarakat mengenai fungsi kartu nelayan. Kartu tersebut bukan jaminan memperoleh bantuan pemerintah. Masih banyak nelayan menganggap kepemilikan kartu otomatis menjadikan mereka penerima program bantuan. Pemerintah menegaskan setiap program memiliki syarat dan mekanisme berbeda. Wakil Bupati Rio Christian Pawane mengatakan kartu nelayan merupakan identitas resmi nelayan. Data itu menjadi dasar pemerintah menyusun berbagai kebijakan sektor perikanan. Pemerintah berharap pemahaman masyarakat semakin baik terhadap fungsi kartu nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan mengurangi kesalahpahaman mengenai penyaluran bantuan pemerintah. Data nelayan yang akurat dinilai penting mendukung kebijakan perikanan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga terus memperbarui data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nelayan. Masih dari Morotai pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Sekda Morotai dorong promosi digital perkuat daya saing pariwisata. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengajak seluruh pelaku pariwisata memperkuat promosi digital demi meningkatkan kunjungan wisatawan berkelanjutan daerah. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali saat menghadiri sosialisasi pengelolaan destinasi wisata di Hotel Molokai. Pendengar, menurut Umar Ali, kekayaan alam, sejarah budaya, serta keramahan masyarakat menjadi modal penting pembangunan sektor pariwisata daerah berkelanjutan. Potensi tersebut harus dipromosikan secara kreatif melalui berbagai platform digital dengan tetap mengutamakan pelayanan wisata yang berkualitas tinggi. Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, serta kelestarian lingkungan sebagai bagian pengembangan destinasi wisata berkelanjutan daerah. Keberhasilan pembangunan pariwisata, menurutnya, sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta kelompok sadar wisata. Pendengar, pemerintah berharap semangat kolaborasi terus diperkuat sehingga Morotai berkembang sebagai destinasi unggulan Maluku Utara, bahkan tingkat nasional mendatang. Peningkatan kualitas pelayanan serta inovasi promosi diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat setempat. Baik pendengar, menemani Anda di Ternate pagi ini, kami masih punya lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan kali ini ada lagu dari Isyana Sarasvati featuring Rai Putra dengan judul Kau Adalah. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Polsek Mangoli Barat melaksanakan pengamanan dan pengawalan pendistribusian perdana program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di wilayah Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan dan juga Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur di Desa Falabisahaya tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program penyediaan gizi bagi masyarakat. SPPG Polri berfungsi sebagai dapur aglomerasi yang menyalurkan makanan bergizi setiap hari kepada para penerima manfaat, meliputi peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya tengah menyisir ulang data 62,7 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program. Agustina mengatakan evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat. Ia menyebut terdapat indikasi satu sekolah dilayani lebih dari satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sehingga berpotensi menimbulkan data ganda. Ia menjelaskan pembenahan tersebut menjadi prioritas utama kepemimpinan baru BGN. Setelah data penerima manfaat selesai diverifikasi, BGN akan melanjutkan penataan basis data seluruh SPPG yang telah beroperasi. Selain menyisir penerima manfaat, BGN juga melakukan verifikasi terhadap sekitar 27.469 SPPG yang telah beroperasi. Seluruh titik layanan akan dicek secara langsung termasuk melalui sistem penandaan lokasi untuk memastikan keberadaannya sesuai data. Agustina mengatakan praktik penentuan lokasi SPPG sebelumnya lebih banyak didasarkan pada kepemilikan titik layanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Pembenahan data tersebut, kata dia, juga akan menjadi dasar penyusunan skema insentif yang lebih adil bagi SPPG. Pemerintah berharap pelaksanaan program MBG semakin efektif dan tepat sasaran dengan datanya yang lebih akurat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya selamat bergabung ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, yang mendengarkan melalui

radio streaming di www.rri.co.id ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar, ya, melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga pemancar relay kami yang ada di Maba Halmahera Timur ya di 88,5 MHz dan juga pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Baik pendengar, menemani Anda di Ternate pagi ini ya, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan lagu yang sudah kita dengarkan tadi pendengar ya, lagu dari Shakira dengan judul Dai Dai. Lagu yang asik ya kita dengarkan di pagi hari ini. Dan pendengar, lagu yang dibawakan oleh Shakira ya bersama Burna Boy ini ternyata merupakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini dipentaskan secara spektakuler pada final Piala Dunia 2026 yang juga menjadi pertunjukan halftime ya pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Meskipun turnamennya sudah selesai pendengar dengan Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Argentina 1-0 di final. Lagu Dai Dai ya, ini diperkirakan akan tetap populer sama seperti lagu-lagu Piala Dunia sebelumnya. Seperti Waka Waka ya, dan juga La Copa de la Vida. Dan untuk Waka Waka ini pada tahun 2010 ya, dan La Copa de la Vida ini pada tahun 1998. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di Ternate pagi ini. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi nasional. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PDPB. Menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu segera diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya selisih antara data pemilih tetap DPT dengan hasil rekapitulasi PDPB. Bagja menyebut persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PDPB periode sebelumnya. Selain di Kabupaten Pasir, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih. Bagja memperkirakan masih terdapat ribuan data pemilih yang perlu diperbaiki secara nasional dalam proses PDPB. Karena itu ia meminta KPU terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, serta pemangku kepentingan lainnya agar kualitas data pemilih semakin akurat. Kita ke informasi yang lain pendengar, kebakaran hebat melanda CV Damarindo yang memproduksi dupa di Jalan Raya Bayur, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Bahkan asapnya membuat petugas pemadam kebakaran khawatir mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Asap hitam pekat yang membumbung tinggi juga sempat menimbulkan kekhawatiran karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Asapnya cukup mengkhawatirkan mengganggu penerbangan terutama aktivitas pesawat yang akan lepas landas maupun mendarat. Menurutnya kebakaran terjadi bertepatan dengan jam pulang kerja. Kondisi tersebut membuat sebagian besar karyawan sudah meninggalkan lokasi saat api mulai membesar. Kebakaran api juga sempat berdampak pada 3 rumah warga yang berada di lokasi kebakaran. Di sekitar lokasi kebakaran untuk mengendalikan api, 14 unit mobil pemadam gabungan dari Mako Damkar, UPT Priuk, Pos Rawa Kucing, dan Batu Cepar dikerahkan. Kemudian Kamaludin mengaku proses pemadaman sempat terkendala kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Bayur yang merupakan jalur utama menuju Teluk Naga. Menuju Teluk Naga, Kampung Melayu hingga Sepatan, kendala terbesar adalah kemacetan lalu lintas karena bertepatan dengan jam masyarakat pulang kerja sehingga akses mobil pemadam sedikit terhambat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman, menambahkan dalam kebakaran itu ada 3 orang mengalami sesak nafas. Ketiga korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan dari Tim Palang Merah Indonesia, PMI. Andia belum menjelaskan secara rinci penyebab
ketiga korban mengalami sesak nafas. Sebab hingga kini masih menjalani penanganan medis di lokasi sehingga belum dapat dimintai keterangan. Kata Andia, sebanyak 50 personel diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 14 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang yang membuat kobaran api menjalar hingga menyeberang jalan. Saat petugas tiba di lokasi, kobaran api ini sudah dalam kondisi besar sehingga proses pemadaman difokuskan untuk mencegah api meluas ke bangunan di sekitarnya. Terkait penyebab kebakaran, belum dapat memastikan sumber api. Demikian pendengar informasi mengenai pabrik Dupa Tangerang terbakar nyaris ganggu penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Masih kami hadirkan beragam informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu bagus yang sudah kita dengarkan dari Hello Ular Berbisa yang sudah menemani kita hingga pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara edisi Selasa 21 Juli 2026. Untuk pagi hari pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari, waspada potensi peningkatan. Ya, untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, kemudian untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara pendengar, 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 60-85%. Kemudian untuk angin tenggara hingga barat laut, yaitu 10-45 km/jam. Untuk gelombang 0,5-2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya, untuk hari ini pendengar ya, cuaca sangat bersahabat nih dari pagi hingga sore hari ini. Dan mudah-mudahan rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan melalui jalur laut, ini juga harus ekstra hati-hati pendengar ya, karena ini diinformasikan juga ya untuk gelombang 0,5 sampai dengan 2 meter. Jadi untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya dari Ternate menuju ke Pulau Panjang Halmahera ataupun daerah lainnya, ini kalau cuaca tidak memungkinkan ya, jangan dipaksakan untuk berlayar. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Halmahera Tengah pendengar. Pendengar, sebanyak 61 pelajar dinyatakan lulus seleksi Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026. Mereka berasal dari 20 SMA, SMK dan Madrasah Aliyah Negeri maupun swasta. Kepala Kesbangpol Halmahera Tengah, Tahir BMG Husin, menyampaikan peserta terdiri atas 32 putra dan 29 putri. Sebanyak 60 peserta mengikuti diklat tingkat kabupaten, sedangkan seorang peserta mewakili Maluku Utara pada tingkat provinsi. SMA Negeri 1 Halmahera Tengah menjadi sekolah dengan peserta terbanyak. Sekolah tersebut meloloskan 18 pelajar mengikuti diklat Paskibraka Halmahera Tengah tahun 2026. Pelaksanaan pendidikan berlangsung selama 36 hari mulai 16 Juli hingga 20 Agustus 2026. Peserta menjalani latihan fisik baris berbaris dan juga pembinaan materi di dalam kelas. Kemudian mendengar, Kepala Kesbangpol juga berharap peserta pemanfaatan seluruh proses pembinaan untuk meningkatkan disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan. Pengalaman selama diklat diharapkan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih. Ya, demikian pendengar ya, 61 pelajar lolos seleksi Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026. Selamat ya untuk 61 pelajar yang lolos Paskibraka. Oke pendengar, dan kami informasikan nanti pada pukul 9 ya waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis?